0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: Tuhan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widiodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Lagi santai di sore hari.

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman.

Dari kawasan Sudirman 12, masih bersama Fathan Mubina pagi hari ini, temen 2 di pagi hari yang masih mendung memang. Tadi udah sempet ya, gerimis, rintik-rintik, dan tapi alhamdulillah ini udah mulai reda. Dan juga udah mulai untuk kamu semua yang mau beraktivitas udah mulai bisa, karena memang Sudirman sampai pertigaan Minangkabau itu juga, Minangkabau, Masjid Raya, itu sudah ditutup teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau car free day, mau lari, mau olahraga, mau jalan, mau naik sepeda, atau ya mau main-main aja teman Pro 2, it's okay. Karena gak terlalu gerimis juga teman Pro 2. Di hari Minggu ini tanggal 21 Juni 2026. Yang mana teman Pro 2, tanggal ini tuh diperingati sebagai Hari Krida Pertanian. Ini tuh sebagai momentum untuk mengenang para perjuangan petani sekaligus memperkuat semangat membangun ketahanan pangan nasional. Apalagi saat ini kan memang presiden salah satu program prioritasnya itu untuk membangun swasembada pangan nasional mandiri ya teman Pro 2 ya. Makanya ini juga untuk kita semua yang setiap hari makan beras atau nggak makan beras, makan nasi tapi dari beras ya teman Pro 2. Dan makan sayuran, pokoknya makan kebutuhan pokok sehari-hari yang itu berawal dari usaha para petani dalam menanam, terus juga mencari bibitnya, menjaga tanamannya atau menjaga sawah padinya agar tidak terkena hama, dan nantinya bisa dipanen menjadi beras, menjadi pangan untuk masyarakat Indonesia teman-teman dua. Lalu Krida Pertanian itu memiliki sejarah panjang yang berawal dari upaya modernisasi sektor pertanian di Indonesia. Bermula dari penyelenggaraan Konferensi Nasional Pertanian kedua yang digelar di Bogor pada tahun 1960. Dalam konferensi tersebut, para petani dan pemangku kepentingan membahas berbagai isu strategis mulai dari modernisasi hingga peningkatan produktivitas pertanian. Konferensi itu kemudian menetapkan tanggal 21 Juni 1961 sebagai Hari Tani Nasional, dan tanggal dipilih itu untuk memperingati peresmian Kementerian Pertanian yang dilakukan pada 1964 memproduksi. Jadi memang dipilih sembari atau sekaligus itu menjadi peringatan peresmian Kementerian Pertanian. Nah, seiring perkembangan waktu, pemerintahan melakukan perubahan nama peringatan tersebut. Pada 1972, Presiden Soeharto mencanangkan Hari Tani Nasional pada Hari Krida Pertanian. Perubahan nama bertujuan untuk menegaskan pentingnya semangat perjuangan dan prestasi para petani dalam pembangunan nasional. Selain itu juga peringatan ini juga menjadi simbol penghargaan terhadap kontribusi sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Hari Krida Pertanian memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Peringatan ini menjadi peringatan atau pengingat akan jasa para petani yang terus bekerja keras memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari waktu ke waktu. Gak hanya itu teman Pro 2, Hari Krida Pertanian juga menjadi ajakan untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Dengan demikian, ketahanan pangan nasional dapat terus terjaga dan sektor pertanian semakin maju di masa depan. Dan juga harapannya ya, untuk para pelaku usaha atau juga para petani, itu mereka mendapatkan hal yang memang seharusnya mereka dapatkan, lebih layak lagi. Terus juga karena mungkin hingga saat ini sudah banyak kayak generasi muda yang entah kenapa kayak minatnya kurang teman Pro 2 untuk meneruskan menjadi seorang petani. Makanya itu kita berharap pemerintah ada kebijakan yang pada akhirnya itu bisa menguntungkan para petani, dan akhirnya juga bisa dilirik sama para pemuda kalau bekerja sebagai petani itu ada keuntungannya tersendiri gitu. Belum lagi harapannya juga kedepannya ini, walaupun saat ini belum banyak ya teknologi-teknologi yang diperlihatkan ya, tapi kan di beberapa luar negeri khususnya Cina yang sudah menggunakan drone untuk menyiram atau mungkin menyemprotkan bibit, itu juga harapannya sih kedepannya semakin seluruh daerah tuh merata untuk teknologinya, agar kedepannya Indonesia tuh benar-benar bisa swasembada pangan energi mandiri dan nggak butuh waktu lama untuk terus memanen. Jadi ya akhirnya keuntungan bagi Indonesia sendiri teman Pro 2. Itu dia
Hari Krida Pertanian yang diperingati setiap tanggal 21 Juni.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Sampah jatitah dipulangkan.

0: kepada Allah. Muni,
1: sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Oke, teman Pro 2, pagi hari ini aku bakal kasih informasi perakhiran cuaca Provinsi Sumatera Barat untuk kamu semuanya di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan kalau aku lihat di sini teman Pro 2, itu hampir semuanya rata-rata hujan ringan. Dimulai dari pesisir selatan yang hujan ringan, Solok juga, Sijunjung juga hujan ringan. Untuk tanah datar itu diperkirakan hari ini berawan dengan suhu 20-27 derajat Celcius. Kalau Padang Pariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, Kepulauan Pasaman, itu hujan ringan teman Pro 2. Sedangkan Kepulauan Mentawai berawan, terus juga Darmasraya berawan, Solok Selatan berawan. Untuk Pasaman Barat hujan ringan dan Kota Padang juga diperkirakan hari ini hujan ringan teman Pro 2 dengan suhu 20-26 derajat Celcius dan juga kelembabannya 83 hingga 97%. Kota Solok juga diperkirakan hujan ringan. Kota Saulunto hujan ringan. Kota Padang Panjang hujan ringan. Bukit Tinggi hujan ringan. Kota Payakumbuh hujan ringan. Dan terakhir Kota Pariaman diperkirakan berawan. Jadi rata-rata hari ini diperkirakan hujan ringan dengan rata-rata suhu 22-17 sampai 27 derajat Celcius, teman Pro 2. Untuk itu, bagi kamu yang mau beraktivitas pada Minggu hari ini, entah itu orang tua atau ibu atau kamunya memang yang mau nyuci baju terus mau menjemur, ya siap-siap aja. Jadi walaupun nanti kamu jemur di luar, takutnya nanti tiba-tiba mendung, langsung kamu masukin ke dalam, teman Pro 2, ke dalam ruangan atau ke dalam rumah. Atau mau kamu yang lagi mau jalan-jalan, nyari destinasi wisata, mau liburan, hati-hati di jalan, stay safe semuanya. Kalau hujan, mungkin diperlambat laju kendaraannya, jangan terlalu ngebut-ngebut teman Pro 2. Ini juga yang mau aku bahas teman Pro 2 tentang transportasi ya, khususnya bagi pesepeda. Untuk aku sendiri yang memang kerja menggunakan sepeda, atau sebenarnya memang di Kota Padang ini aku belum ada alat transportasi kendaraan bermotor seperti motor atau mobil, itu belum ada. Jadi masih pakai kayu, yaitu menggunakan kaki. Tapi bukan itu masalahnya teman Pro 2. Ini nanti bakal aku infoin tentang apa kejadian di Bandung yang aku harap juga ini menjadi perhatian di Kota Padang juga, tentang seseorang yang meninggal, pesepeda yang meninggal akibat kecelakaan. Untuk itu nanti kita bakal bahas. Tapi kita dengerin dulu lagu berikutnya, ada Tito Tangguh, Cinta Sampai Abadi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
4: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
5: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
4: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
6: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
4: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Wow, kalau aku lihat dari luar jendela ya teman Prodo 2 ya, ini matahari sebenarnya terang gitu kan, sinarnya sudah menyinari dedaunan-dedaunan, jalan-jalan. Tapi ternyata teman Prodo 2 cuacanya masih belum mendukung karena ini sedang diguyur hujan, rintik-rintik, gak terlalu deras juga, tapi agak panjang nih kayaknya teman Prodo 2. Ya, agak ini ya, mengganggu aktivitas CFDN pada pagi hari ini. Tapi ada beberapa tadi aku lihat yang masih melanjutkan perjalanannya, jalan-jalan atau jalan kaki, terus juga lari-lari. Semangat semuanya. Yang pasti nanti habis ini jaga kesehatannya, karena kata orang sih ya, dulu pernah gak kamu kayak ngedengar kalau misalnya hujan panas, hujan tapi di cuaca panas itu yang bikin sakit. Ya begitulah teman Prodo 2, gak tahu juga sih. Mungkin yang dimaksud tuh hujan yang saat cuaca panas, benar-benar panas, tapi ada rintik-rintik hujan, terus kita main-main hujan saat-saat kecil, saat anak-anak, dan akhirnya kita jatuh sakit. Mungkin kayak gitu ya teman Prodo 2, yang gak tahu juga sih. Yang pasti pokoknya di pagi hari ini kamu yang lagi CFD-an, stay safe semua, semoga sehat-sehat semuanya, terus juga semangat semuanya yang sedang berolahraga. Kita bakal terus melanjutkan perjalanan kita, asik perjalanan gak tuh. Di pagi hari ini bakal masih banyak lagu yang hadir untuk menemani pagi hari kamu. Kayak berikut ada Take A Beat dari Bibadubi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini jadi selain tentang kesadaran dari pesepedanya atau dari pengendara motor lainnya, mobil, motor, ini juga dari transportasi atau infrastrukturnya teman Pro 2. Tapi kalau dilihat ya, coba kita renungi kembali. Jadi berita yang mewujudkan, seorang pesepeda berusia 14 tahun meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan khusus Hino Tractor Head di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan PT Taka, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, teman Pro 2. Nah, korban itu merupakan seorang pelajar karena masih 14 tahun dan merupakan warga Kelurahan Cisaranten Enda, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Kalau dari Kanit Gakum AKP Fiekri Adi Perdana, dia menjelaskan, sebelum kecelakaan terjadi, truk Hino Traktor bernomor plat nomor BP9897 UWW yang dikemudikan JS umur 52 tahun melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Soekarno-Hatta melalui jalur cepat, yaitu lajur kiri, teman Pro 2. Nah, pada saat yang sama, korban yang mengendarai sepeda melaju dari arah yang sama tapi di jalur lambat, yang kemudian ia berbelok ke kanan untuk masuk ke jalur cepat. Nah, setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut menabrak sepeda yang dikendarai korban dan akibat kecelakaan tersebut, korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Akhirnya korban coba dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Namun nyawanya tidak tertolong, teman Pro 2. Dan Fikri menyebut dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, korban ini diduga gak mengamati situasi arus lalu lintas dari arah depan maupun samping kanan saat berbelok. Kepolisian menilai faktor manusia menjadi dugaan penyebab utama kecelakaan. Sementara dari faktor kendaraan, kedua kendaraan yang terlibat ini dinyatakan ya dalam kondisi layak jalan, entah itu sepedanya ataupun truk, itu semuanya tuh layak jalan, teman Pro 2. Dan kondisi jalan saat kejadian dilaporkan lurus, terus juga mendata dengan permukaan beton yang kering. Dan cuaca pada pagi hari juga dilaporkan cerah dengan arus lalu lintas yang lancar. Nah, saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam proses penyelidikan unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung. Jadi kalau dilihat memang mungkin sepenuhnya ya, ini sekali lagi udah dikatakan sama kepolisian, ini faktor manusia yang menjadi dugaan penyebab utama kecelakaan, teman Pro 2. Jadi memang satu sisi sekali lagi ini perlu menjadi perhatian untuk kesadaran diri pengguna sepeda. Selain itu juga kan pengguna kendaraan lainnya, karena walaupun terkadang pesepeda juga sudah perhatikan lalu lintasnya, kanan kirinya, terus juga udah mencoba menggunakan lajur yang lambat, tapi tetap aja kadang-kadang kalau kayak mau nyebrang gitu. Itu kejadian, bukan kejadian sama aku, teman Pro 2. Ini selain sepeda juga sebenarnya ya, pokoknya semua kendaraan ya harapannya sih sama-sama bisa menurunkan ego di jalanan, sama-sama bisa bersabar. Karena yang aku lihat semalam aja, teman Pro 2, ada kendaraan bermotor ya, itu benar-benar motor. Kendaraan bermotor ada dua, yaitu motor. Dia mau nyebrang nih. Biasanya kalau di Padang sebutnya Honda ya. Ya, Honda teman Pro 2. Dia mau menyebrang. Dan pastinya dari jauh seharusnya sudah kelihatan kan, karena itu malam hari dan sudah ada lampunya juga, aku lihat teman Pro 2. Kalau aku sendiri pasti udah ngeliat dari jauh itu, seharusnya udah memperlambat kendaraanku, teman Pro 2. Karena memang kendaraan harusnya udah layak jalan tuh ada remnya kan. Gak mungkin gak ada remnya akhirnya tambah lajuin, tambah cepat kan, gak gitu teman Pro 2. Harusnya memperlambat kendaraan. Tapi entah kenapa, biasanya kalau udah kayak gitu kan karena memang udah rame dan udah ngeliat ada jeda nih yang bisa kita lalui untuk kita seberangi, kita kan maju untuk memaksakan ya teman Pro 2 ya, agar mereka yang jalurnya lurus itu kan harusnya memperlambat ya. Tapi ini enggak teman Pro 2, kadang-kadang yang aku temuin bukan hanya menggunakan kendaraan bermotor, entah itu roda 2 atau roda 4. Kita aja jalan kaki nih, udah ngelihat dari jauh nih,
Masih agak dendam ya teman Pro 2 diriku nih ya. Karena benar-benar udah ngeliat dari jauh udah ada momennya kita bisa untuk nyebrang. Dan mereka yang seharusnya menggunakan kendaraan yang layak jalan pastinya kan, ada remnya itu, bisa dong untuk memperlambat. Tapi kenyataan yang terjadi di Kota Padang, makanya ini aku harap, yang aku harapkan gitu kan, pola yang terjadi di pola di Kota Padang sendiri ini, setidaknya kita bisa sama-sama mengerti, sama-sama bersabar, sama-sama bisa menurunkan egonya. Masalahnya udah mau nyebrang tapi malah melaju lagi dan kecepatannya nggak dikurangi sama sekali. Kalau yang semalam itu teman Pro 2 akhirnya ya udah berhenti mendadak, terus ngebel ngetin atau istilahnya klakson kan, aduh agak greget sendiri gitu. Kenapa harus diklakson? Kan sudah lihat dari jauh dan sudah bisa untuk memperlahan kendaraan. Kenapa seemosi itu harus sampai klakson dan menyalahkan mereka yang mau nyebrang? Sedangkan mereka juga nyebrang kan udah mencari momen-momen, udah memperhatikan kanan kiri. Beda halnya kalau ada yang nyebrang langsung weng, gak lihat kanan kiri dulu, gak berhenti dulu. Nah itu juga salah tuh teman Pro 2.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong.

0: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
1: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
0: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
0: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
0: Kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
0: Ya, terserah kamu deh, San.
1: TTD.
0: Tanya-tanya dong.
2: Dikutip dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan Balai Budaya Elidan di Lubuak Batikong, 50 Kota, Sumatera Barat. Fasilitas tersebut diharapkan untuk menjadi ruang pengembang seni dan budaya masyarakat setempat. Fadli menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurut dia, memajukan seni budaya menjadi kewajiban moral, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga. Termasuk diantaranya peningkatan kapasitas Nini Mama dan Bundo Kanduang serta kegiatan nagari lainnya, anggota DPRD Sumatera Barat Nur Kolis mengapresiasi perhatian Menbu terhadap kampung halamannya. Peresmian ini berlangsung saat Fadli mengunjungi rumah Sawiyah di Lubuk Batikong, 50 Kota. Ini merupakan pusat kegiatan pelestarian adat budaya dan sosial yang telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan aktivasi. Fadli mengatakan pihaknya akan terus menyempurnakan fasilitas di Balai Budaya. Tujuannya agar dukungan terhadap aktivitas seni dan budaya setempat akan lebih maksimal. Ruang yang tersedia juga akan dimanfaatkan sebagai perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi berbagai buku, terutama yang berkaitan dengan seni budaya dan adat istiadat Minangkabau.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi,

0: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Prodo FM RRI Padang. Teman Prodo, aku mau ngajak kamu semuanya. Kita mari sama-sama ya. Untuk kamu yang biasanya pergi berangkat kerja atau sekolah menggunakan sepeda, atau malah memang bersepeda itu untuk aktivitas olahraga, yang pasti tetap hati-hati di jalan. Masing-masing sadar diri aja deh bagaimana di jalan kita harus tetap waspada, lihat kanan kiri, berhenti jika ingin menyeberang atau ingin putar balik, dan juga tetap harus menghargai kendaraan yang lainnya. Begitu pun dengan motor yang harus mengendarai mereka yang pesepeda, terus juga yang mobil harus mengendarai mereka yang menggunakan motor roda 2 dan juga sepeda ataupun pejalan kaki. Karena kemarin aku juga sempat ngelihat gitu kan pesan terkait atau perihal kenapa sih mentang-mentang CC-nya lebih besar atau mentang-mentang kendaraannya mungkin lebih mahal atau mungkin lebih cepat lajunya, itu gak menghargai mereka kendaraannya yang menggunakan penggeraknya tuh ya tenaga kayu gitu, teman Pro 2. Tapi begitupun gak heran juga ketika kita melihat di Jakarta, bukan di Jakarta, intinya di beberapa daerah atau di tempat gitu, teman Pro 2, ada pesepeda yang memang mungkin bisa dikatakan sepedanya mahal, dan sehingga padahal udah ada jalurnya di sana, tapi mungkin karena ego ia akhirnya memilih jalur yang dilalui sama kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 yang sama-sama itu membahayakan kedua belah pihak, khususnya dia sendiri sih, teman Pro 2. Jadi itu yang menjadi pertanyaan aku sendiri, kenapa mentang-mentang kendaraannya mungkin lebih mahal, entah itu motor roda 2 atau motor roda 4 seperti mobil, itu kayak gak terlalu peduli banget dengan mereka yang menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Jadi seakan-akan orang mau nyebrang aja, ah ngapain sih nyebrang-nyebrang. Itulah teman Pro 2, kita sama-sama menyadar diri sendiri aja ya. Kita sama-sama harus aware pada diri sendiri dan pada orang lain, bagaimana di jalan umum, bagaimana di jalanan, kita harus sama-sama mengerti mereka semua, termasuk kita yang mengayuh itu merupakan seorang anak dari kedua orang tua, atau merupakan bapak yang memiliki anak, atau ibu yang ingin sedang bekerja. Jadi sama-sama aware aja lah, Mempro 2. Stay safe semuanya. Yang penting sekali lagi, egonya sebisa mungkin diturunkan, teman Pro 2. Untuk keselamatan bersama. Jangan sampai karena ego, karena buru-buru, akhirnya harus ada korban jiwa, entah itu sampai luka atau malah meninggal dunia, yang seharusnya itu kan tidak diinginkan. Mereka kembali ke rumahnya dalam keadaan tidak normal atau sudah tidak ada nyawanya, itu kan juga sedih banget. Makanya ini yang kuharapin. Satu sisi juga berharap ya sama pemerintah, walaupun aku masih bingung nih, kira-kira di Kota Padang bisa nggak ya suatu saat atau sesegera mungkin. Karena kalau dibilang pesepeda di Kota Padang banyak, ya aku kira sih banyak, teman Pro 2, yang menggunakan sepeda. Jadi kira-kira bisa gak ada jalur khusus sepeda? Karena kalau aku lihat dari jalannya sih gak mungkin. Tapi kan gak ada yang gak mungkin oleh yang bisa dilakukan sama pemerintah yang nantinya membantu dan juga menguntungkan masyarakat lainnya. Nah itu, teman Pro 2, tentang hal yang ingin kucurahkan sepertinya, teman Pro 2 ya, dengan kejadian sepeda 14 tahun tewas. Sekali lagi kalau dilihat sih memang kronologinya kurang awas dari sepedanya, dari korbannya. Makanya itu untuk kamu juga yang menggunakan sepeda, hati-hati. Walaupun sepeda kamu mahal, itu gak bisa untuk menyelamatkan nyawa kamu, teman Pro 2. Jadi sama juga nih untuk sepeda. Yang tentang sepeda mahal, kamu ngerasa nanti kalau ditabrak mereka yang harus ganti rugi, ya enggak juga kayak gitu. Masalahnya kalau ketabrak sepeda rusak, tapi kalau nyawa kamu juga akhirnya melayang juga, kan sama aja. Kamu enggak mendapatkan apapun, teman Pro 2. Jadi semahal apapun kendaraan, jangan terlalu egois dan juga sekali lagi peduli satu sama lain.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet. Dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Senin 22 Juni 2026, Laga Grup G, Belgia versus Iran, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Eh sis,
3: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk Info Pro 2. Grup idola asal Korea Selatan, Treasure, siap merilis video musik untuk lagu terbaru mereka berjudul Nalina besok petang. Pengumuman resmi dari agensi YG Entertainment menyebutkan, video musik ini akan berfokus pada penampilan unit hip-hop mereka bernama Hyun Hayo, unit yang beranggotakan 3 rapper utama, Choi Yoon Suk, Yoshi, dan Haruto ini, siap menggebrak lewat perpaduan musik hip-hop kuat dan sentuhan EDM. Penulisan klip video ini menjadi bagian dari rangkaian promosi mini album keempat mereka bertajuk New Wave, guna memanjakan para penggemar global. Penyanyi papan atas Indonesia Agnes Mo kembali menorehkan prestasi internasional dengan bergabung dalam jajaran pengisi suara film animasi musikal terbaru Groove Tales. Dalam proyek garapan sutradara Bob Logan ini, Agnes akan beradu peran dengan deretan bintang besar Hollywood seperti Ansel Elgort hingga Halle Berry. Melalui akun media sosial pribadinya, Agnes mengonfirmasi kabar tersebut dan mengaku sangat menikmati proses produksi yang kini tengah berjalan. Film animasi yang mengusung tema keberagaman dan kekuatan musik ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026 mendatang. Tim nasional Jerman sukses mengamankan poin penuh setelah membungkam Pantai Gading 2-1 pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 di Toronto, Kanada. Kemenangan dramatis ini membawa skuad Der Panzer kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Anak asuh Julian Nagelsmann sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama lewat gol Frank Kessy. Namun, raksasa Eropa tersebut berhasil bangkit di babak kedua dan membalikkan keadaan melalui 2 gol borongan dari Dennis Undav pada menit ke-68 dan masa injury time.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKA KPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Masih bersama Fathan Mubina pada siang hari ini, teman Pro 2. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist di jam 10:19 waktu Indonesia Barat ini. Diawali dengan lagu yang sedang kita dengarkan dari Sal Priadi, Kepala Pundak Kerja Lagi, yang merupakan original soundtrack dari film Monster Pabrik yang mengangkat kerasan para pekerja terhadap kelan akibat pekerjaan dan lembur dan tekanan pekerjaan yang dihadapi banyak kalangan. Itu dia teman Pro 2, Sal Priadi, Kepala Pundak Kerja Lagi. Tapi biasanya di bahasa Inggrisnya jadinya kayak merek sampo, teman Pro 2. Head and Shoulders and Work Again. Itu lagi-lagi ya Sal Priadi menunjukkan bakatnya dari seorang yang memang musik ini ya teman Pro 2 ya, mampu menciptakan lagu-lagu yang seru. Apalagi sekarang ini udah dijadikan original soundtrack ya, Kepala Pundak Kerja Lagi, untuk film horor yang juga memang sama-sama filmnya itu lebih kayak merepresentasikan tentang beban dan tekanan pekerjaan di lingkup, ya ruang lingkup pekerjaan teman Pro 2, ruang lingkup kantor atau pabrik. Nah, itulah dia Sal Priadi. Kita lanjut lagi teman Pro 2, lagu-lagu berikutnya pasti lebih seru lagi untuk menemani siang hari. Dan Sudirman sudah dibuka ya, sudah banyak mobil dan juga motor kendaraan beroda 2 yang lalu lalang pada siang hari ini. Untuk kamu yang lagi di jalan, stay safe semua, hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, yang mau liburan atau mungkin pulang kampung ketemu sama keluarganya, atau lagi ya muter-muter aja, keliling-keliling aja, menikmati suasana kota Padang yang syukur alhamdulillah sudah cerah kembali setelah tadi diguyur hujan beberapa kali dengan intensitas yang gak terlalu besar juga teman Pro 2. Tapi BTW juga mau konfirmasi nih teman Pro 2, tadi kamu ngerasain gempa gak sih? Kebetulan aku tadi dalam studio kayak ada suara gluk-gluk di atas tuh. Gimana ya suara? Susah menggambarkan suaranya teman Pro 2. Pokoknya aku dengar suara, terus juga pas aku perhatiin gitu kan, ini kayaknya ada goyangan. Terus akhirnya aku berdiri, enggak tahu memang cuman perasaan aku doang apa enggak, tapi ternyata memang teman Pro 2 ada gempa itu 3,5 kayaknya. Iya. Yeah. 3, magnitudo. Magnitudonya 3,5. Di jam 9.48 kan? Iya, jam segitu teman Pro 2. Beberapa menit sebelumnya itu aku rasain. Ya alhamdulillah semua aman kan teman Pro 2 ya, karena memang enggak terlalu besar. Tapi enggak tahu nih, tadi di atas studio aku kayak ada suara gemuruh. Syukurnya alhamdulillah aman-aman aja teman Pro 2. Oke lah kalau gitu, BTW ini kan di Pro 2 Hitlist ya, pastinya kita bakal menerima kamu semuanya yang mau request lagu pada siang hari ini. Itu bisa kamu di Instagram kita, atau juga yang mau menghubungi kita pagi hari ini di 0751-27482. Terus juga bisa kirim melalui WhatsApp di 0811-6655-908. Tapi sebelum itu, kita bakal dengerin dulu lagu dari Imagine Dragons, Eye Closed.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management, layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multibiller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Patahan Mubina pada siang hari ini, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist. Tadi kita udah dengerin lagi-lagi ya, ada Shakira featuring Burna Boy dengan judul Dai Dai yang menjadi lagu resmi official teman Pro 2 untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, memeriahkan Piala Dunia kali ini teman Pro 2. Dimana kalau untuk aku update nih teman Pro 2, sekarang udah putaran kedua ya untuk babak penyisihan grup. Itu di grup F yang tadi malam jam 12 kayaknya teman Pro 2, Belanda melawan Swedia, Belanda menang 5-1 atas Swedia. Lalu tadi juga ada Jerman Pantai Gading 2-1 untuk Jerman teman Pro 2. Dan kalau Ekuador Curacao itu Curacao itu 0-0 teman Pro 2. Nah, kali ini Curacao mampu untuk mengimbangi setelah sebelumnya dihajar habis sama Jerman 7-1 dan dia mengimbangi Ekuador. Nantinya di grup, untuk grup F, ada Tunisia lawan Jepang di jam 11, berarti 10 menit lagi. Untuk kamu yang mau menyaksikan bisa di TVRI atau yang mau mendengarkan, mungkin kamu lagi kerja teman Pro 2 dan gak bisa pandangan matanya meninggalkan laptop atau pekerjaannya, gak mungkin. Kamu bisa mendengarkannya di 95,9MHz atau Pro 1 Padang teman Pro 2. Nanti bakal ada Tunisia dan Jepang. Dan selain itu kita bakal lanjut lagi hiburan-hiburan lainnya di Pro 2, lagu-lagu lainnya menemani kamu semuanya dimanapun kamu berada di hari Minggu ini, lagi jalan-jalan di pantai atau di bukit atau lagi nyapu rumah, ngepel rumah. Pokoknya dimanapun itu sama Pro 2 sama Fathan Mubina. Lanjut kita ada Nona, Apa Adanya. Itu.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.
1: Aja nari to lele, kaya cahwe to uwae, mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

Itu dia teman pro 2, ada Yura Yunita, Mulai Langkahmu. Dan selanjutnya kita bakal mendengarkan ini lagu yang pernah ramai di TikTok untuk dijadikan sebagai latar audio. Dan untuk aku sendiri sih menikmatinya ini karena memang kalau ngeliat dari video klipnya itu suasananya di, ya pokoknya kayak bukan hutan juga sih, pemandangannya bagus, jadi emang kayaknya nikmat banget kalau kamu sambil jalan di pinggir pantai atau mungkin yang mau ke arah Mandeh itu kan banyak bukit gitu kan. Itu ada lagu dari Candice yang dinyanyikan bersama saudara kandungnya yaitu Adis dengan judul Ours to Keep. Ini diciptakan pada tanggal 12 April 2024, kolaborasi bersama Adik. Dan memang lagu ini viral ya dan mendapatkan perhatian luas setelah banyak digunakan sebagai latar audio di platform TikTok. Kalau gaya musiknya sendiri itu memang menampilkan aransemen yang simple, jujur namun sangat menyentuh hati pendengar Mempro 2. Penasaran? Langsung aja kita dengar Candice featuring Adis, Ours to Keep.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

RRI Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Pro 2, ada Nikila featuring Tensi and Jamsi, Kasih Aba-Aba, yang rilis pada 29 April 2025. Di tahun-tahun 2024-2025 ya, tahun-tahun itu hadir nih sebuah genre terbaru yang diklaim ya itu merupakan hip hop dangdut, karena memang perpaduan gaya musik dari hip hop sama dangdut. Terus juga yang Kasih Aba-Aba ini teman Pro 2 itu memerlukan genre pop R&B, terus ada sentuhan rap and beat mellow yang mengalir, yang akhirnya mudah membuat melekat di telinga pendengarnya. Makanya kayaknya emang asik banget buat joget tuh. Terus tadi juga Ours to Keep teman Pro 2, itu lagu yang rilis ya di 2024, diciptakan 2024. Seru nggak? Seru kan pastinya kan. Ini berkisah tentang rasa rindu, kehangatan, kedamaian, dan arti kehadiran orang tercinta sebagai tempat untuk pulang. Dalam artinya sendiri teman Pro 2, dalam salah satu liriknya kan mempertanyakan gitu kan, apa aku membosankanmu atau kamu ingin mengajakku pergi dari tempat ramai ini ke tempat di mana kita bisa menemukan kenangan. And the world is ours to keep, dan dunia ini milik kita untuk dijaga, karena memang judulnya sendiri ours to keep, jadi secara harfiahnya ini milik kita untuk dijaga. Hubungan yang sudah berlangsung berapa lama pastinya ada somehow hal yang membosankan mungkin, atau hal yang tidak menyenangkan. Tapi kan jangan sampai duniamu hancur karena kamu ngerasa harus berpisah teman Pro 2. Sekali lagi, ours to keep, dunia ini harus kita jaga, asik. Ayolah kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Ini requestan dari teman Pro 2 melalui WhatsApp kita di 0811 6655908. Sekali lagi, kamu kalau mau request bisa juga di WhatsApp 0811 6655908. Kayak teman kita satu ini mau request lagu Tata Janita, Korbanmu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
7: Iya, papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di frekuensi 90,8 MHz Projo FM bersama Fathan Mubinah siang hari ini mudara menemani kamu semuanya dimanapun kamu berada dalam Projo 2. Dan saat ini kita sedang mendengarkan, enggak sih, dengerin saya sih, dengerin aku, bukan dengerin Pro 1 ya. Karena kalau lagi Pro 1 kamu bakal lagi dengerin nih para komentatornya, para reporter yang membawakan siarannya langsung Jepang melawan, bentar aku lupa nomor 2. Maklum ya, emang orang kadang-kadang suka lupaan. Jepang melawan Tunisia teman Pro 2 yang ternyata sudah 1-0. Dan coba kita lihat ya formasinya sama line up-nya. Jadi ini yang menarik teman Pro 2, kamu selain misalnya mau dengerin nih kan, kamu juga mungkin mau ngetahin dulu formasinya yang hadir tuh berapa-berapa, terus juga line up-nya tuh siapa aja. Itu kamu bisa buka di rri.co.id. Saat ini Tunisia menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan kipernya ada Elias Saad, dan juga yang strikernya ada Muhib Chama teman Pro 2. Sedangkan sama Jepang ternyata menggunakan 3-4-2-1 teman Pro 2. Dan yang menjadi striker ada Zion Suzuki. Ntar dulu terbalik gak nih? Ya Allah. Ntar ya teman Pro 2 ya. Oh sorry teman Pro 2. Berarti kipernya Muhib Chama untuk Tunisia dan strikernya Elias Saad. Terus juga kiper dari Jepang, Zion Suzuki, dengan strikernya ada Ayase Ueda. Wah, nanti coba kita lihat ya. Ini udah 1-0 teman Pro 2. Dilihat dari menitnya, kalau di lini masa rri.co.id, itu di menit keempat, Daichi Kamada melalui asis Keito Nakamura. Itu dia teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku juga mau konfirmasi nih, mau rekomendasi sekali lagi untuk kamu yang mau nonton film. Ini jadwalnya kan sekarang ada yang kayak film Saat Aku Bersuara, terus ada Koloni, Cerita Lila, ada Sekawan Limo Gunung Klawi, terus ada The Furious, ada Toy Story 5. Untuk aku sendiri atau Mempro 2, aku merekomendasiin sama kamu semua, misalnya kamu punya anak, punya keluarga, Toy Story 5 dulu, itu seseru itu teman Pro 2, karena ini juga untuk semua umur. Untuk kamu juga yang dulu pernah lihat story-nya, lihat film Toy Story tapi enggak cuman sampai yang ke satu atau kedua, ini ceritanya beda dan masih nyambung-nyambung aja, masih relevan aja dan masih seseru itu, karena benar-benar relate dengan kondisi saat ini untuk anak-anak saat ini teman Pro 2. Terus juga kalau Sekawan Limo Gunung Klawi pasti itu lucu teman Pro 2. Aku sih belum nonton ya, makanya aku pengen nonton teman Pro 2. Ntar dulu deh, kita dengerin Batas Senja dulu, nanti kita seperti ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Dikutip dari rri.co.id, anggota grup Actron, Kyungmin dipastikan tidak berpartisipasi dalam promosi album terbaru karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi kesehatannya dinilai belum cukup pulih untuk kembali beraktivitas. MNH Entertainment menyampaikan Kyungmin masih membutuhkan perawatan serta waktu istirahat tambahan sesuai anjuran tenaga medis Jumat 19 Juni 2026. Karena itu, fokus utama saat ini adalah mendukung proses pemulihannya hingga kondisinya benar-benar membaik. Sebelumnya pada April lalu, Kyungmin menghentikan sementara aktivitas setelah mengalami gejala yang berkaitan dengan gangguan lambung. Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, ia didiagnosis mengalami masalah kesehatan kompleks yang dipicu tukak lambung.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Senin, 22 Juni 2026, Laga Grup G, Belgia versus Iran, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Lagu berikut aku ingin mengajak kamu semuanya, kita sama-sama merenungi untuk kamu yang dulu punya suatu hubungan dan entah bagaimana di pertengahan jalan kamu akhirnya harus berpisah. Tapi setelahnya, berapa lama kamu ngerasa bahwa ketika dia hadir tanpa sengaja, ada perasaan yang tidak bisa dibohongi bahwa kamu ingin kembali kepadanya. Tapi tetap logika berkata lebih baik menjauh darinya. Ada dialog senja, Lara.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi,

Dan ini dia teman Pro 2, persembahan terakhirku untuk kamu semuanya. Mengakhiri kebersamaan kita dari pagi sampai siang tadi, waktunya aku Fathan Mubina pamit undur diri. Nantinya kamu bakal ditemani sama Robby Akyardi di siang hari hingga sore hari nanti teman Pro 2. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan Pro 2 FM Padang di 90,8 MHz. Kalau gitu Fathan Mubina peace out dan jangan lupa bahagia selalu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Memang lo kamu apa FM teman terbaik kamu teman Prodo. Welcome back. Balik lagi dengan aku Obi teman Prodo yang akan nemenin kamu dari siang sampai di sore hari ya. Di program jam 12 siang di hari Sabtu ini di program Ruang Muda Kreatif teman Prodo. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau kita obrolkan di sini ya teman Prodo ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman Prodo. Ada UKM, UMKM, kreativitas, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi asli nyata. Sebelumnya teman Prodo bagaimana siang ini? Udah cuci muka belum? Apa lagi nonton bola sekarang ya? Lagi ada pertandingan ya di Pro 1 Jepang lawan Tunisia. Tadi aku nonton 2-0, tapi aku gak tahu nih sekarang skornya berapa. Tapi di Pro 2 ini selama satu jam ke depan teman Prodo siap-siap dapat insight, motivasi dan semangat baru. Terus buat terus berkarya dan berinovasi ya teman Prodo. So, jadi pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya dan biarkan Ruang Muda Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya nih teman Prodo, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata ya. Dan yang dengerin aku di frekuensi 90,6 FM, selamat siang, selamat berakhir pekan. Besok hari Senin harus mulai kerja, jadinya kalau hari ini mau liburan ya jangan malam-malam ya teman Prodo ya, maghrib udah pulang di rumah jadi bisa istirahat. Jadi dan selamat siang juga bagi kalian yang dengerin melalui RRI Digital, berarti kalian udah download di Play Store, keren. Pertahankan teman Prodo karena dengan lewat RRI Digital tuh lebih praktis, kalian gak usah nenteng-nenteng radio. Cukup lewat handphone, yang penting ada kuota dan sinyal bisa dengerin Prodo FM. Kalau handphone kamu gak mencukupi atau terlalu banyak memori, kamu bisa dengerin aku juga teman Prodo di live streaming rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang dulu, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke teman Prodo, nanti akan aku informasikan di program Ruang Muda Kreatif di siang ini. Tapi aku putar dulu yuk lagu yang lagi viral, lagu yang paling maksud aku masuk dalam list 20 lagu chat untuk yang Padang dan sekitarnya ya. Ini lagu Bulan Bintang Garis Menyilang Wijaya 80 featuring Sal Priyadi nih teman Prodo. Ini lagunya penuh dengan makna, dengerin deh.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika makan sore kalian telah diletakkan dan salat telah diikomati, maka mulailah dengan makan sore dan janganlah tergesa-gesa hingga selesai dari makan sore. Jadi jelas bahwa mendahulukan makan daripada salat itu hal yang dianjurkan. Karena jika salat dalam keadaan lapar, dikhawatirkan mengurangi kehusyukan dalam salat.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

98,8 FM teman terbaik. Kamu teman berdua nih, kalian tuh lagi pengen jualan makin laku gak teman berdua di TikTok, tapi bingung mulainya dari mana? Nah di tenang nih, kuncinya bukan cuma soal asal live ya teman berdua ya, tapi gimana caranya bikin penonton betah dan akhirnya check out. Nah langkah pertama nih ya, kenali banget siapa target audience kamu teman berdua. Apakah pelajar, ibu, rumah tangga, atau sesama pebisnis? Kalau kamu udah paham karakter mereka, nyusun gaya bicara sampai promo pun bakal jauh lebih pas nih dan nyambung, yang otomatis bikin peluang transaksi kamu makin gede teman berdua. Biar enggak mati gaya pas di depan kamera, jangan cuma modal nekat aja nih, siapkan konsep dan alur siaran yang rapi, mulai dari sapaan opening, showcase produk, sampai sesi flash sale yang bikin gregetan. Nah biar makin pro teman berdua, pastikan pencahayaan dan sudut kamera kamu tuh oke punya ya. Enggak perlu ke studio mahal, enggak perlu, cukup ring light, dan pastikan wajah kamu terlihat jelas. Ingat ya, visual yang menarik itu bakal bikin audiens makin betah mantengin siaran kamu. Nah selanjutnya teman berdua, biar makin dipercaya nih ya, jangan jaim ya, dan tampil apa adanya aja ya. Pakai bahasa sehari-hari yang luwes, jangan takut pakai logat khas daerah, dan ceritain nih juga proses di balik layar produk kamu. Ini yang bikin audiens ngerasa lebih dekat dan punya koneksi emosional. Kalau penonton udah ngerasa nyaman nih ya teman berdua, mereka tuh gak bakal ragu buat jadi pelanggan setia. Biar mereka gak kabur, kasih alasan nih buat kuat untuk tetap stay nonton kamu. Kayak misalkan kamu di jam tertentu bagi-bagi giveaway, atau mungkin bagi yang mantengin nanti akan ada giveaway apa gitu, atau tantangan seru pas jumlah penonton mencapai target tertentu. Nah selain interaksi teman berdua, kejujuran itu mahal harganya. Tunjukkan nih detail produk dengan transparan, mulai dari tekstur bahan sampai ukurannya. Harus sejujur mungkin ya teman berdua ya. Misalkan ada kekurangan ya kasih tahu aja, ini kekurangannya ini, tapi dikasih tahu lagi kelebihannya apa, kayak gitu. Yang bikin penonton itu pengen beli kayak gitu. Biar penonton itu tahu tuh persis apa yang mereka beli, jadi mereka tuh enggak merasa dibohongi. Karena kalau dari bohongi biasanya apalagi melalui media sosial, ntar kamu yang jelek jadinya teman berdua. Kamu juga bisa manfaatin ya fitur canggih TikTok kayak pin komentar buat info diskon atau ajakan check out, biar mereka enggak bingung. Karena semakin sering kamu ajak mereka interaksi, misalnya minta mereka ketik ready atau sekedar menyapa sama nama mereka, suasana live bakal makin hidup dan seru banget ya. Dan terakhir tim produk, ciptakan rasa urgensi alias FOMO nih, alias FOMO, biar audiens makin gercep belanja sekarang juga. Kasih penawaran spesial yang cuma berlaku selama sesi live berlangsung, kayak misalkan harga khusus atau bonus misalkan buy one get one. Sampaikan dengan antusias sambil ngingetin sisa stok, biar mereka buru-buru ambil keputusan. Nah, ingat ya teman Brodo ya, jualan di TikTok itu soal membangun hubungan, membangun relasi. Jadi nikmati setiap prosesnya dan jadikan setiap live sebagai ajang untuk terus berkembang teman Brodo. Jadi yang mau jualan di TikTok harus tahu nih strategi ini nih. Semoga berhasil ya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
3: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Senin, 22 Juni 2026, laga Grup G, Belgia versus Iran, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu. Welcome back teman Bro 2 di jam 1 setiap harinya, satu siangnya balik lagi di program Info Olahraga, tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas nih teman Bro 2, kayak siang ini panas. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu enggak ketinggalan satu momen pun nih teman Bro 2. Pokoknya siapin telinga karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling update, paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini teman-teman. Sambil makan enak banget ya dengerin kabar olahraga. Kita akan bahas ada dua teman-teman. Yang pertama kita akan bahas Marc Marquez nih, si jago dari MotoGP ini kayaknya nih di MotoGP Ceko dia mundur dulu nih teman-teman untuk pulihkan fisik. Untuk detailnya nanti akan aku informasikan. Dan yang kedua ini sedang ada berlangsung di Bali, namanya Ocean Man Bali 2026. Jadi melakukan tantangan, yaitu sebuah tantangan laut terbuka di Bali buat para perenang nih ya di Pantai Kodongonan Bali. Untuk detailnya juga nanti akan aku informasiin teman Pro 2. Pokoknya ya pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir ya. Dijamin nih teman Pro 2, setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan makin cinta tentunya sama dunia olahraga. Nah kira-kira kamu setelah dengar berita dari aku langsung pengen olahraga gak sih? Nah itu pertanyaannya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
6: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar kurang sedap nih buat para fans MotoGP, khususnya pendukung Alex Marquez. Jadi pembalap andalan BKB Gresini Racing ini resmi memutuskan untuk mundur dari sisa rangkaian Grand Prix Ceko 2026 di sirkuit Brno. Jadi keputusan berat ini diambil bukan tanpa alasan ya teman Roda, melainkan demi fokus penuh buat memulihkan kondisi fisiknya setelah dihantam cedera parah akibat kecelakaan di sebelumnya di GP Catalunya bulan Mei lalu. Sebenarnya ya, Alex Marquez ini teman Roda udah sempat berusaha keras untuk balik ke lintasan, tapi sebelumnya ia juga sudah mendapatkan lampu hijau dari tim medis buat ikut sesi latihan sampai kualifikasi di Brno. Bahkan setelah melewati sesi Jumat 19 Juni kemarin, ia sempat dinyatakan fit buat lanjut balapan, tapi setelah pertimbangan matang antara Alex pihak tim dan tim medis, mereka sepakat untuk memaksakan diri di sisa akhir pekan ini terlalu beresiko nih teman berdua. Jadi cedera yang dialami adik dari Marc Marquez ini memang enggak main-main teman berdua. Insiden di Catalunya kemarin bisa bikin Alex mengalami patah tulang selangka kanan serta fraktur kecil di ruas tulang leher C7. Jadi cedera tersebut bahkan sempat mengharuskan dia naik meja operasi dan absen di dua seri sebelumnya nih teman berdua, yaitu GP Italia di Mugello dan GP Hungaria di Balaton Park. Makanya keputusan mundur di Brno ini jadi langkah paling bijak biar proses penyembuhannya tetap optimal. Padahal ya teman berdua, semangat Alex buat kembali balapan di Ceko udah kelihatan banget nih. Dia sempat tancap gas di sisi kelatihan kemarin dan kualifikasi, bahkan sukses mengamankan posisi start ke-14. Sayangnya kondisi tubuhnya ternyata belum bisa diajak kompromi 100% teman berdua. Jadi demi keamanan dan memastikan dirinya bisa segera balik lagi ke kebugaran penuh di seri-seri berikutnya, jadi Alex akhirnya memilih untuk absen dulu baik di balapan sprint maupun balapan utama setelah itu ya. Jadi sampai sejauh ini teman Pro 2, ini Alex Marquez sendiri ini masih duduk manis ya di peringkat ke-9 sementara, klasemen sementara MotoGP 2026 setelah 8 putaran. Ya, kita doakan aja ya. Semoga masa pemulihan Alex Marquez berjalan lancar dan dia bisa segera kembali beraksi di atas motornya dalam kondisi yang jauh lebih prima. Get Wilson Alex ya. Tetap semangat ya buat fansnya juga. Semoga bisa kembali ke lintasan MotoGP dengan performa terbaikmu. Aku doakan.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 41 aset terkait kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPR SJP di Medan. Hal ini dilakukan terkait penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank. Penyitaan dilakukan pada 17 dan 18 Juni 2006 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Medan. Ini merupakan hasil penelusuran aset yang dilakukan penyidik OJK. Aset-aset tersebut terdiri dari 8 bangunan dan 29 bidang tanah di Medan dan Deli Serdang. Kemudian masing-masing 2 aset di Binjai dan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat juga turut disita. Dalam proses penyidikan, OJK menemukan indikasi sebagian agunan pembiayaan yang tidak diikat sesuai ketentuan hukum, namun itu hanya menggunakan perjanjian pengikatan jual-beli atau PPJB. Karena itu, penelusuran dan penyitaan aset dinilai penting untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian. Langkah tersebut juga bertujuan mengamankan barang bukti yang diduga berasal dari tindak pidana.

Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresi kreatif anak muda hingga sekarang.

0: Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa?
1: Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat.
0: Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru.
1: Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Siapa bilang akhir pekan cuma buat santai di rumah? Nah, di pantai Kedonganan Bali, teman berdua, suasana lagi panas banget nih. Bukan karena cuaca ya, tapi karena gairah ratusan perenang di hari kedua Ocean Man Bali 2026, yaitu ajang renang perairan terbuka ini benar-benar jadi pusat perhatian ya, teman berdua. Apalagi dengan melombakan kategori yang menantang seperti Ocean Fins 2 km, Ocean Kids 500 meter, sampai serunya balap teams di Ocean Teams 3 kali 500 meter. Benar-benar aksi yang bikin adrenalin naik nih. Event kali ini teman berdua bisa dibilang pecah banget. Tercatat ada lebih dari 900 peserta dari 27 negara yang turun langsung ke laut. Bahkan ini jadi ajang Ocean Man Indonesia dengan partisipasi internasional terbanyak sepanjang sejarah loh teman berdoa. Atlet-atlet hebat dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia, Rusia, Jepang, Thailand, sampai Amerika Serikat. Semua tumpah ruah di sini. Kebayang dong gimana seru dan kompetitifnya suasana di tengah laut teman berdoa.

Jadi emang benar-benar di tengah laut nih perlombaan itu teman berdua. Salah satunya Felix Sutanto selaku co-founder Ocean Man Indonesia memastikan kalau meski ombak lagi menantang, kompetisi tetap berjalan dengan sangat kondusif ya. Prioritas utama mereka memang kenyamanan dan keselamatan semua berenang. Jadi semua bisa pas dirinya, push dirinya sampai batas maksimal tanpa rasa khawatir berlebihan. Ini membuktikan kalau penyelenggara event kelas dunia di Bali ini memang selalu punya standar jempolan ya. Menariknya teman berdua, meskipun tantangan alam yang dinamis mulai dari arus ombak yang lumayan gede sampai perubahan cuaca itu bikin tenaga terkuras, para peserta justru merasa makin tertantang nih. Salah satu peserta, Agila namanya, bilang kalau ombak besar justru jadi bumbu utama yang bikin pengalaman ini makin seru dan nagih. Dan bagi mereka teman berdua, ini bukan cuma soal adu kecepatan fisik aja ya, tapi juga pembuktian mental juara saat harus beradaptasi dengan kondisi laut yang gak terduga. Semua keseruan dan tantangan inilah yang bikin Ocean Man dijadi ajang renang perairan terbuka paling bergengsi di dunia ya. Bukan cuma sekedar lomba, tapi tentang bagaimana para atlet menyatu dengan alam dan menaklukkan diri mereka sendiri. Jadi buat kalian yang hobi berenang atau cuma sekedar suka olahraga outdoor, tentunya ajang ini jadi benar-benar jadi inspirasi ya. Kalau tantangan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk ditaklukkan teman berdua. Jadi see you on the next wave. It's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,5 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah sampai di ujung program ngabarin olahraga hari ini. Semuanya udah kita rangkum spesial buat kamu yang selalu up to date sama dunia olahraga. Tadi aku udah infoin Alex Marquez yang absen dulu di GP Ceko dan ratusan perenang yang saat ini sedang mengikuti Oceanman Bali 2026 ya. Ingat ya teman-teman, olahraga bukan cuma buat ditonton tapi juga buat dijalanin ya. Karena hidup itu kayak pertandingan, harus terus semangat, fokus dan jangan gampang menyerah. Oke teman-teman, nanti di jam 2 siang kita akan ke Pro 2 RR Jakarta untuk mengikuti chart Indonesia Top 20 lokal berjaringan. Lalu lanjut jam 3 sorenya kita lanjut chart internasional Top 20 20 lokal berjaringan ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, pantengin terus di frekuensi teman terbaik kamu di 92,8 FM. Nah, ini lagu terakhir dari aku, lagu karena saat ini siang dan kayak mau hujan, jadi kita puterin aja lagu Payung Teduh kali ya. Judulnya adalah Renung. Cekilah teman-teman berdua.

0: Si Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi ini sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15 naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi ya kan. Itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton liatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: Doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: yang naik 4 peringkat dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 Rabun Jauh, di posisi 10 itu adalah Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: nanya ya, seberapa suka aku sama Sheila on Seven. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: posisi 8 ke posisi 5 teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu. Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 8 Lioda Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ariles Mena Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Anti Normal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan

0: kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua. Let's go. Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin per-chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Kelas 52 melaju terus di chart di minggu ini. Yang juga masih merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 52 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feedsiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman-teman, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Melanie teman produ dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produ, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend bareng sama Kangga yang bakal menunggu sampai nanti tentunya jam

Produa Padang, teman terbaik kamu. Yo teman Produa, selamat sore. Apapun aktivitas kamu hari ini teman Produa. Abis hujan ya di Kota Padang ya, enak banget nih teman Produa untuk tidur-tiduran. Enggak. Entah kamu saat ini lagi tidur-tiduran, entah masih di jalan, di tempat kerja mungkin yang hari ini kerja, hebat banget kalian ya. Atau mungkin di kampus karena besok mau deadline, mau presentasi, jadi kamu hari ini di kampus. Atau mungkin lagi santai di rumah nih, sambil nyeruput kopi di sore hari. Semoga tetap semangat teman Produa dan penuh dengan energi positif ya. Inilah program Sore Ceria teman Produa yang akan nemenin kalian sampai jam 6 sore ini teman Produa. Ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini.

Di program Sore Ceria Tema Berdoa kita akan bahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan ya. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. So, tetap di frekuensi ini Tema Berdoa dan rasakan sore yang lebih berbakna bersama aku ya. Sekarang di program Sore Ceria, nanti kita akan bahas tentang sesuatu yang pastinya menginspirasi ya. Bisa itu tentang prestasi atau mungkin sebuah karya individu kamu, atau juga informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu, atau organisasi yang bisa kamu jadikan referensi bagi kaum milenial.

Kalian bisa denger aku di frekuensi 90,8 MHz nomor 2. Bisa juga kalau ada kuota internet dan sinyal, kamu bisa denger aku di aplikasi RRI Digital. Nanti download di Play Store. Kalau kamu udah download berarti kamu keren. Karena kenapa? Dengerin melalui aplikasi RRI Digital itu praktis nomor 2. Kamu gak usah nenteng radio yang berat-berat. Kamu cukup buka handphone kamu, terus kamu buka RRI Digital, bisa dengerin aku melalui handphone kamu. Keren kan? Ya keren lah. Terus ada juga kamu bisa dengerin aku melalui komputer, di depan komputer kamu, melalui live streaming rri.co.id. Nanti di menu searching kamu pilih aja RRI Padang, terus kamu pilih Pro 2, jangan yang lain. So tetap di frekuensi ini teman Pro 2, nanti aku akan informasikan beberapa hal yang memang seru-seru banget nih. Dan jangan sampai kamu melewati ya teman Pro 2 ya, karena memang di sore ceria ini kita akan sama-sama teman Pro 2 menginformasikan sesuatu yang menginspirasi tentunya ya. Oke, sebelum itu kita puterin lagu dulu yuk biar kalian tambah semangat di hujan ini teman Pro 2. Ini dari Katy Perry, Woman's World, check it out.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
4: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
5: Cakep!
4: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
3: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
6: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
3: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
6: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
3: Wah, cocok banget tuh buat aku.
6: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
3: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
6: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
7: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Senin, 22 Juni 2026. Laga Grup G, Belgia versus Iran, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi dipastikan absen pada MotoGP Ceko 2026 setelah terkena sanksi dari steward. Hukuman dijatuhkan akibat tindakannya terhadap Marshall usai kecelakaan saat balapan sprint di sirkuit Brno. Pemimpin klasemen itu sedang menempati posisi kelima ketika terjatuh di tikungan ketiga. Insiden tersebut terjadi pada lap kedua terakhir sprint MotoGP di sirkuit Brno pada Sabtu 20 Juni 2026. Setelah terjatuh di area gravel, Bezzecchi berlari menuju motor Aprilia RSGP miliknya. Rekaman memperlihatkan pembalap Italia itu mendorong dan memukul Marshall yang mencoba mengevakuasi motor. Bezzecchi kemudian meninggalkan lokasi kejadian dan gagal menyelesaikan balapan. Ini menjadi kegagalan finish kelimanya sepanjang musim 2026. Dalam pencatatannya, Stewart menyebut Bezzecchi mendorong dan memukul Marshall di sirkuit. Tindakan itu dinilai merugikan kepentingan olahraga sesuai regulasi kejuaraan dunia Grand Prix.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana

0: naiklah Brajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Lagi santai di sore hari.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kalian udah pernah dengar berita keren belum, teman Bro 2, dari dunia street dance belum? Ah, pasti belum ya. Nah, aku informasi ini, nama Miyu Anantanaya Pranoto baru aja bikin heboh jagat internasional nih, teman Bro 2. Jadi dancer cilik asal Jakarta ini, teman Bro 2, sukses membawa pulang gelar juara 1 kategori hip hop U18 di ajang Future Pest X OC 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia. Wow. Yang bikin geleng-geleng kepala nih, teman Bro 2, di usianya bang baru 12 tahun, Miyu sukses melibas lawan-lawan yang umurnya jauh lebih tua dari dia nih, teman Bro 2. Benar-benar talenta kelas dunia ya yang bikin bangga Indonesia. Jadi kemenangan di Polandia kemarin beberapa waktu yang lalu itu bukan kebetulan, teman Bro 2. Jadi sejak debut internasionalnya waktu di tahun 2023, Miyu udah mengoleksi puluhan gelar juara dari berbagai negara di Asia, Eropa, sampai Amerika Serikat. Wow, konsistensi dan kerja kerasnya benar-benar membuahkan hasil ya, teman Bro 2 ya. Buat kalian yang penasaran sama sosoknya nih, aku kasih tahu ya. Miyu ini lahir di Jakarta 13 Desember 2013. Masih kecil banget ya, teman Bro 2 ya. Dan sekarang masih duduk di bangku sekolah di Kinderfield Highfield Duren Sawit. Jadi sejak Oktober 2024 lalu, karir tari profesionalnya itu udah dipegang oleh agensi ternama asal Singapura, namanya Jam Republic. Jadi kalau kalian kepo nih sama update keseharian dan aksi kerennya, teman Bro 2, langsung aja cek Instagramnya di @matamiu. Akun yang dikelola sang ibunda Melisa ini udah punya followers lebih dari 300 ribu orang. Wah, banyak banget ya. Isinya lengkap banget, teman Bro 2, dari momen kompetisi yang menegangkan sampai video dance cover yang sick banget nih. Gak heran kalau banyak orang yang jatuh hati sama gaya tarinya, karena pembawaan Miyu di panggung itu karismatik dan powerful banget, teman Bro 2.

Usut punya usut, ketertarikan Miu di dunia tari ini ternyata udah ada sejak dia masih kecil banget nih teman bro 2. Ya sekarang aja udah kecil ya. Jadi di umur 5 tahun dia udah ngefans berat sama grup vokal K-pop karya Wanna One dan BTS. Jadi awalnya tuh cuma suka menirukan gerakan idolanya, ya wajar ya anak kecil ya. Tapi lama-lama jadi serius nih. Saat menginjak usia 7 tahun, Miu udah mulai join sanggar tari di Jakarta buat mendalami urban dance, khususnya hip hop dan freestyle. Bahkan alamnya mulai dilirik publik luas saat dia menembus babak top 4 di Indonesia Menari Virtual Competition tahun 2021. Jadi perjalanan Miu ke panggung dunia itu dimulai saat dia masih umur 9 tahun di ajang Radical First Jam atau RF Jam di Vietnam. Waktu itu teman berdua dia jadi peserta termuda dan harus berhadapan dengan dancer dari negara lainnya, Malaysia, Selandia Baru sampai Jepang yang usianya jauh di atas dia. Walaupun di ajang itu dia belum berhasil jadi juara pertama nih teman Brodua, pengalaman tersebut jadi pelajaran berharga. Videonya pas lagi battle bahkan sempat viral setelah diunggah oleh akun konten dance internasional @stensielements. Nah, coba nanti kamu nonton deh teman Brodua yang viral-viral waktu itu ya. Nah, ibunda Miu sendiri mengaku sangat bangga dengan keberanian anaknya. Menurut beliau nih, kesempatan buat belajar langsung dari dancer berkualitas dan mental berani bersaing dengan senior-senior itu udah punya jam terbang tinggi nih senior-senior ini adalah pengalaman yang tak ternilai harganya di tim Pro 2. Jadi mental juara ini emang udah dipupuk Miu sejak dini dan terbukti dia tidak pernah patah semangat meski sempat harus puas di posisi runner up atau finalis di kompetisi-kompetisi saat awal dia ikut tim Pro 2.

Puncak pembuktiannya terjadi setahun kemudian di ajang World Final Hype Fest yang merupakan salah satu festival hip hop terbesar di Asia Tenggara nih teman-teman berdua. Berlangsung di Ho Chi Minh City, Vietnam pada Desember 2024 dan yang ini terasa sangat spesial karena bertepatan dengan ulang tahun Miu yang ke-11. Masih kecil ya teman-teman berdua ya. Bersaing ketat dengan peserta dari sekitar 40 negara termasuk Amerika Serikat, Rusia dan Korsel, Korea Selatan. Miu akhirnya berhasil menyabet gelar juara pertamanya di panggung internasional. Wah, keren ya. Kisah sukses Miu Anatanaya ini benar-benar jadi bukti nyata kalau umur bukanlah batasan nih buat mengukir prestasi nih teman-teman berdua. Lewat kerja keras, konsistensi dan keberanian buat keluar dari zona nyaman, dia sukses membuktikan bahwa anak muda Indonesia bisa banget untuk mendominasi panggung street dance kelas berat nih teman bro. Jadi buat kalian yang punya passion, jangan ragu nih buat kejar mimpi ya teman bro ya. Siapa tahu nanti kalianlah yang bakal jadi inspirasi selanjutnya. Yeah, keep dancing and stay with Miu.

0: gali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

98 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Kalian pernah gak sih kebayang belajar di kelas yang gak punya dinding penuh? Nah, di SMA Kolese De Brito di Yogyakarta nih, teman berdua, dia punya konsep ruang kelas yang anti mainstream banget nih. Bayangin, salah satu sisi kelasnya dibikin terbuka ke arah koridor, cuma dibatasi sama pembatas setinggi dada orang dewasa, jadi orang luar tuh bisa lihat suasana belajar nih, dan siswanya pun enggak merasa terisolasi dari lingkungan sekolah. Unik banget kan, teman berdua? Kalian mungkin mikir ya, enggak keganggu tuh konsentrasinya kalau banyak orang lalu-lalang. Nah, ternyata ya teman berdua, justru itulah intinya nih, teman berdua. Jadi bagi sekolah De Brito, desain ini adalah bagian dari metode pendidikan mereka. Jadi siswa dilatih buat tetap fokus dan disiplin sama materi pelajaran meskipun ada banyak aktivitas di luar kelas. Ini cara mereka membiasakan siswa untuk punya konsentrasi tinggi nih di tengah situasi yang dinamis. Jadi skill yang pastinya berguna banget nih buat dunia kerja nanti ya teman berdua ya. Jadi harus fokus. Jadi kalau kita lagi kerja terus tiba-tiba ada teman ngobrol, ya kita tetap bisa kerja sambil ngobrol. Mungkin kayak gitu mungkin teman berdua metodenya ya.

Tapi jangan salah teman bro dua, yang bikin makin bikin takjub nih konsep ruang kelas ini bukan tren kekinian ya atau hasil renovasi modern belakangan ini, enggak, desain ini ternyata sudah ada sejak SMA Kolese De Brito berdiri pada 19 Agustus 1948. Jadi 3 tahun setelah Indonesia merdeka ya, sampai sekarang nih bentuk aslinya itu tetap dipertahankan jadi ciri khas sekolah. Jadi menurut HJ Srianto, mantan Wakasek Humas di sana nih, desain ini adalah kunci supaya siswa terbiasa melatih konsentrasi dan enggak gampang terdistrasi, kedistrek gitu sama hal-hal di luar foyan dan fokus utama mereka kayak gitu. Enggak cuma soal bangunan, teman Rodo, filosofi keterbukaan ini juga meresap ke budaya sekolah mereka. De Brito dikenal banget sebagai salah satu sekolah yang kasih kebebasan besar buat siswanya nih, teman Rodo. Bahkan ada kebijakan rambut gondrong yang legendaris. Siswa bebas mau manjangin rambut sepanjang apapun nih, yang buat cowok-cowok ya, asal tetap alami dan bersih. Gimbal alami pun dibolehin. Ini bukti kalau sekolah ini benar-benar menghargai ekspresi diri siswanya selama masih berada dalam koridor yang bertanggung jawab ya, teman Brodo ya. Waduh, keren banget nih.

Lebih lanjut lagi, teman berdua, aturan soal seragam juga santai banget di sini. Siswa nggak diwajibkan pakai seragam formal kayak sekolah kita pada umumnya ya, sekolah negeri ataupun swasta. Mereka tuh boleh pakai kaos berkerah, bahkan kayak kuliah gitu. Bahkan bebas nggak pakai sepatu formal asalkan bukan sandal jepit ya. Jadi pakai sepatu KitKat ya, KitKat gitu. Boleh-boleh aja gitu, gak harus pakai sepatu pantopel gitu. Kebebasan ini bukan soal gaya-gayaan ya teman-teman, tapi biar siswa belajar mengambil keputusan sendiri. Mereka diajak untuk memahami bahwa setiap pilihan yang mereka ambil ada tanggung jawab yang harus diemban. Dan menurut pihak sekolah nih teman-teman, konsep keterbukaan atau konsep merdeka ini merdeka gak tuh? Ini adalah cara ampuh buat membangun leadership sejak dini. Jadi ruang kelas terbuka dan aturan gondrong itu sebenarnya lahir dari akar pemikiran yang sama, yaitu kepercayaan kalau siswa tuh perlu diajak belajar jadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mereka tuh pengen siswa tuh punya karakter yang kuat, jadi bukan cuma sekedar robot yang taat aturan tanpa paham alasannya.

Terus gimana nih soal prestasi? Wah, jangan salah teman berdua, meski santai, The Brito tuh punya konsep pendidikan 1L5C yang keren banget. Apa tuh? Leadership, competence, consistency, compassion, commitment, dan konsistensi. Jadi fokusnya tuh bukan cuma ngejar nilai akademik di atas kertas aja ya, tapi membentuk siswa yang cerdas secara intelektual, punya hati nurani, peduli sama sesama, dan konsisten dalam bertindak. Jadi ini adalah nilai-nilai yang jauh lebih berharga buat masa depan mereka nantinya nih teman berdua. Dan terakhir, mereka tuh pakai pendekatan unik bernama paradigma pedagogi Ignatian. Jadi siswa gak cuma dijejeli teori di dalam kelas aja ya, tapi didorong buat belajar dari pengalaman, melakukan refleksi, dan menerapkannya dalam aksi nyata. Jadi ya teman roda, pendidikan di The Brito itu benar-benar paket lengkap buat kalian yang pengen jadi pribadi kritis dan punya impact ke lingkungan sekitar. Keren banget ya teman roda ya, konsep sekolah yang mendidik siswanya buat jadi manusia seutuhnya. Mantap banget kan?

0: karena maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
4: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dikutip dari rri.co.id, Taman Prodoa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersama dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, mengatakan El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dampak lainnya tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA akibat level air waduk yang menyusut, bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Dia menjelaskan berkurangnya curah hujan terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026, El Nino 2026 saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, diarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan.

0: lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan Gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak kerasa ya teman Pro 2, perjalanan kita di sore ceria hari ini udah sampai di penghujung acara. Dari info seru, cerita inspiratif, sampai info-info unik yang nemenin sore kalian di hari ini teman Pro 2. Di kebetulan hujan deras nih di kota Sudirman, di kota Padang, lebih tepatnya di Sudirman 12 Padang teman Pro 2. Yang lagi di luar hati-hati, yang lagi naik motor hati-hati kalau memang deras banget pulang dari aktivitas, lebih baik neduh atau mungkin kalian neduh di, jangan keluar dulu gitu, masih santai dulu di kafe teman berdua di kafe nggak tuh. Semoga semua infonya sore ini teman berdua bisa jadi teman santai ya, sekaligus menambah semangat buat menjalani hari. Makasih banget buat yang udah stay tune, ikut dengerin, kirim pesan dan nemenin vibe sore kita hari ini jadi makin hangat ya teman berdua ya. Semoga apapun aktivitas kamu nanti malam tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikiran yang positif ya teman berdua ya. Yang di jalan hati-hati, jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan mandi hujan teman berdua karena Juni masih panjang. Dan sempatin istirahat ya, tidur 7 jam, 8 jam ya. Jangan sering-sering begadang, enggak baik. Dan yang buat lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil kalian hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan ya. Tetap positif, tetap semangat karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya. Aku Obi pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2, dari sore ceria ini juga undur diri. Tetap stay di RRI Pro 2 Padang di frekuensi 90,8 MHz teman Pro 2, radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan dan energi positif buat nemenin hari-hari kalian. Sampai ketemu lagi di sore ceria episode yang lain, tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya teman Pro 2. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbingan rohani di Pro 1. Terus di jaga malam nanti ada penyiar favorit kita Uni Icin teman Pro 2 yang akan menemani kalian di malam ini. Biasanya ini Uni Icin itu suka banget live TikTok. Nanti kalian gabung lalu pilih lagu mana yang ingin kalian request dan titip salam, boleh silakan banget ya. Tapi sebelum kita bergabung ke persatu, aku puterin dulu nih lagu dari Remy, My First Story. Ini lagunya asik banget teman Pro 2. Ini lagu tahun 2020 tapi masih hype banget di saat ini nih, apalagi bagi kalian pecinta anime. Oke. Hujan makin deras teman Pro 2, hati-hati, jaga kesehatan. Kalau gitu aku undur diri. Bye bye.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga pakai data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika menyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang beterbangan. Dengan patuh, mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya, aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami diangkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari kaumnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk berbagi ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Lisan adalah nikmat Allah yang kecil bentuknya, namun besar pengaruhnya. Dari lisan bisa lahir kebaikan, tetapi darinya juga bisa muncul kerusakan. Karena itu, Islam memberi perhatian besar terhadap ucapan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat, baik maupun buruk. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, agar kita tidak saling mengejek, mencela, dan menggunjing. Semua itu adalah bentuk penyalahgunaan lisan yang merusak persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ucapan adalah cermin keimanan kita. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nabi juga bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridai Allah, tanpa ia duga, Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah, tanpa ia duga, ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga satu kata bisa menjadi jalan surga, tetapi satu kata juga bisa menyeret ke neraka. Contoh praktis menjaga lisan adalah mengucapkan salam, berdoa, dan kalimat-kalimat thayyibah. Dan menghindari ghibah, menggunjing, namimah, atau adu domba, dan ucapan kotor. Dan gunakanlah lisan untuk berdakwah, nasihat, dan menyebarkan kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah bagian dari menjaga iman. Lisan yang terjaga akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara lisan yang tidak terjaga bisa mendatangkan dosa besar. Menjaga lisan adalah salah satu kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Islam menekankan agar seorang muslim hanya berbicara yang baik, benar, dan bermanfaat. Jika tidak, maka diam lebih utama. Oleh karena itu, biasakanlah berkata baik atau diam. Hindari ucapan yang menyakiti hati orang lain dan gunakan lisan untuk berdoa, berzikir, dan menyebarkan kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lisan kita terjaga sehingga menjadi sumber pahala dan bukan sumber dosa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

unik bab wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ki ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Kita akan mulai soal berikutnya. Siap?
1: Siap.
0: Baik. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa?
1: Hari lahir Pancasila.
0: Sebutkan sila Pancasila beserta simbolnya.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas.
0: Ya, benar. Yeay.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Badan Narkotika Nasional atau BNN menyoroti maraknya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang sekarang mulai dimanfaatkan sebagai media penularan zat berbahaya. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Komjen Suyudi menegaskan modus baru peredaran gelap narkoba terus berkembang seiring tren gaya hidup masyarakat. Dan menyikapi ancaman ini, BNN bersama pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi lintas lembaga serta menggencarkan edukasi masif guna melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Informasi selanjutnya, Tuban Pro 2 Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf meresmikan instalasi dan toko kreatif Better Baby di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Langkah ini sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap penguatan ekosistem kekayaan intelektual. Menteri Ekraf Teku Rifki Harsya mengapresiasi inovasi Better Baby yang sukses menggabungkan sektor kuliner atau desain hingga seni bercerita, menghadirkan patung ikonik setinggi 8 meter sebagai simbol aset ekonomi bernilai tinggi. Produk asli Indonesia ini kini siap melakukan ekspansi ke pasar internasional. Informasi terakhir, Tuban Pro 2 Rumah Produksi Imaginary siap menggebrak bioskop tanah air lewat film komedi situasi terbaru berjudul Operasi Pesta Copet. Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang 27 Agustus mendatang. Film ini produseri Ernest Prakasa ini mengambil latar nyata di tengah hiruk pikuk puluhan ribu penonton festival musik Pesta Pora. Menjadi debut bagi sutradara Edi Kemot, layar lebar ini dibintangi oleh aktor populer Iqbal Ramadan yang tampil beda dengan gaya ala Jamet. Berangkat dari keresahan nyata dan dibumbui kritik sosial, Operasi Pesta Copet siap menyuguhkan aksi nekat komplotan pencopet konser yang jenaka. Demikian Info Pro 2 pukul 19.00 malam hari ini.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indonesia.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemuin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya.

lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus kalau kamu suka warna biru, aku rekomendasi lihat Skotlandia. Nah, ini unik nih. Skotlandia kan kita kalau tahu ya negara-negara Skotlandia itu kan kayak Norwegia. Oh, Norwegia juga ya lolos ternyata. Haaland. Negaranya Haaland juga ada lolos nih.
2: Ada ya?
1: Ada Skotlandia, ada Norwegia, itu negara-negara Balkan ya. Negara-negara apa istilahnya tuh kalau zaman dulu?
3: Viking, bukan?
1: Viking.
2: Bajak laut.
1: Bayangin bajak laut main bola. Nah.
3: Ya Allah, kerjaan amat.
2: Ya kayak Haaland lah.
1: Betul.
3: Iya ding, Norway lumayan sih. Merah, putih, biru tengah-tengah ya.
1: Nah, Skotlandia coba lihat.
3: Scotland.
1: Itu bagus tuh. Dan ada lagi nih, ternyata apa? Kayaknya baru pertama kali lolos Piala Dunia deh. Nama negaranya Curaçao.
2: Apa?
1: Curaçao.
2: Itu negara ini
1: negara
2: ya?
1: Mewakili Curaçao itu ini apa namanya?
2: Amerika Selatan juga ya?
1: Dia lolos Piala Dunia mewakili CONCACAF.
2: Amerika Tengah.
1: Mantap ya. Tanpa terkalahkan loh. Nama timnya berjuluk The Blue Wave.
3: The Blue Wave.
2: Apa tuh artinya?
1: Ombak biru.
3: Iya.
2: Ombak biru.
3: Oh iya.
1: Tahu nggak dia pelatihnya itu dipimpin pelatih asal Belanda Dick Advocaat. Tahu kan?
2: Enggak.
1: Nah, Advocaat. Dick Advocaat.
3: Itu yang ngurus tanah Advocaat. Oh bukan ya.
2: Itu buah. Saya taunya Patrick Kluivert.
3: Iya. Kemarin nggak sempat jadi main ya kayaknya.
1: Sangat ya, padahal timnas sudah masuk sampai kualifikasi grup 4.
3: Nah itu ya, ya Allah, kita bisa ngebayangin coba tiba-tiba Indonesia ada di grup I atau H lah.
1: Iya. Kapten Jay kan.
3: Iya.
1: Bayang Kapten Jay lawan Senegal.
3: Tapi tar dulu.
2: Kenapa tiba-tiba lawan Senegal?
3: Tapi sorry, ini mau nanya perihal apa sih kualifikasinya, terus juga permainannya ini di Piala Dunia tuh kayak gimana sih?
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya tahun ini pesertanya lebih banyak ya,
1: Pak Robi
2: ya?
3: Banyak.
2: Biasanya 32 negara.
1: Betul.
2: Sekarang
1: 48.
2: 48. Jadi nambah berapa tuh?
1: Nambah 16 ya? 16. Jadinya biasanya satu grup itu 4 tim. Misalnya grup A 4 tim, sekarang satu grup 6.
3: Enggak dong, satu grup bukannya masih 4 tim. Tapi emang ini ada grup sampai grup L enggak sih?
1: Salah.
3: Iya.
1: Salah.
2: Grupnya nambah.
1: Grupnya
3: yang nambah ya?
1: Sampai L. Berarti sampai
3: ya sampai L.
1: A B C D E F G H I J K L.
3: Iya kan, L kan. Nah, itu kan grup sampai L. Itu berarti nanti babaknya kayak babak ini.
1: Tetap yang diambil juara grup dan runner up ya untuk masuk.
3: Oh, dua itu berarti ya.
1: Selanjutnya.
3: Apa sih istilahnya tuh?
1: 32 besar, 16 besar.
3: Iya, Pak, klasifikasi ya. Kualifikasi. Oh, kualifikasi ya.
1: Jadi masih sama sih formatnya ya.
3: Nanti
1: masih.
2: Katanya alasannya kenapa 48 negara sekarang biar ngasih kesempatan lebih besar gitu.
1: Betul.
2: Buat makanya negara-negara yang belum pernah tampil.
1: Betul. Asia kan biasanya diwakili Jepang, Korea, terus sering banget kan. Makanya Indonesia kenapa sampai babak keempat, karena memang porsi negara Asia cukup banyak. Tapi sayangnya ya
3: belum berhasil ya, semoga.
2: Saya baru ingat, kayaknya dari dulu tuh karena Indonesia belum pernah lolos gitu ya, jadi ya perwakilan Asia aja deh. Biasanya selalu berharap Jepang itu bisa melaju jauh gitu loh.
1: Karena memang
2: dulu suka jagoin Jepang juga sih.
1: Iya, karena Jepang itu badannya itu kayak badan orang Indonesia.
2: Bener.
1: Kecil, tapi kok jago gitu. Kan harusnya kita bisa ya.
2: Sama ya.
1: Sama badan gitu. Ya lagi-lagi itu.
2: Faktor apa?
1: Soal ini.
2: Apa tuh?
1: Ya gitulah.
3: Gitulah apa? Tapi katanya sekarang persiapan Jepang lebih matang katanya.
1: Banget.
3: Katanya ngumpulin atlet pemain Jepang yang udah pensiun itu dikumpulin tuh untuk yang memimpin, bukan memimpin, kayaknya kayak istilahnya tuh yang PSSI itu apa istilahnya? Ya pengurus-pengurusnya itu.
2: Iya, federasi timnasnya.
3: Federasi timnasnya katanya itu hampir dipimpin sama pensiunan pemain Jepang semua. Betul enggak sih itu?
2: Oh iya.
1: Kalau itu aku baru tahu, tapi emang enggak kaget sih kalau negara Jepang ya. Karena emang dia spesialis sih gitu.
3: Yeah.
1: Jadi dan kan kita pernah lawan Jepang ya. dua kali di Manjago sih. Manjago sih dia nggak meremehkan lawan. Tapi kita
2: bisa akhir-akhir ini udah mulai mengimbangi.
1: Betul. Ya agak kesusahan dia ya. Cuman yang paling respect tuh dia walaupun dia udah dipastikan lolos kan dia tinggal sisa 2 match lagi kan. Dia tetap main pemain total. Inti total bermain nggak dia nggak meremehkan lawan tuh keren.
3: Tapi kadang-kadang saya pas lihat timnas Indonesia lawan Jepang tuh emang agak ngeri sih.
1: Iya.
2: Ngeri apalagi ngeri yang kalau yang main ada Tsubasa ikut.
3: Nah, ya, iya. Ngeri banget sih itu. Tengah. Itu ntar tiba-tiba tendangannya berapi-api ntar bola tuh.
1: Tangannya Misaki.
3: Yeah.
1: Terus belakangnya si ini. Siapa yang back itu?
2: Siapa?
1: Siapa Ishidaki.
2: Pandits.
1: Bukan. Ishidaki.
2: Ishizaki.
1: Kok Ishidaki bisa jadi back timnas ya? Padahal kan nggak bisa main ya.
3: Nah itu terus yang kualifikasi, yang apa tadi? Klasifikasi apa sih istilahnya?
2: Kualifikasi
3: itu poin-poinnya tuh gimana perhitungannya tuh?
1: Masih sama sih, menang 3, seri 1, kalah 0.
3: Kalau golnya itu dihitung enggak sih?
1: Gol ada nanti kalau misalkan poinnya sama, misalkan sampai 4 match ternyata poinnya sama nih. Mainnya main ini ya, apa namanya? Jumlah keunggulan ya. Lebih
2: masih selisih gol.
1: Yang
2: paling banyak nyetak gol dia yang lebih berhak gitu ya.
1: Betul.
2: Yang paling banyak nyetak gol terus paling dikit kebobolan yang kan
1: tuh ya nanti dikurangi gitu nanti berapa selisihnya itu misalkan poinnya sama ya itu yang berhak lolos ke babak selanjutnya.
3: Babak selanjutnya tuh 32 besar atau
1: ya, dari 48 langsung 24 nggak sih ya nggak 48 24 terus 16 8 baru normal lagi.
2: Oke. Iya betul
1: itu nanti dibagi grup langsung lanjut ke knockout gitu. Dan yang bikin Piala Dunia itu spesial karena
2: apa?
1: Pialanya terbuat dari emas 18 karat. Wih, mantap banget itu. Itu full emas itu tuh satu kebanggaan tuh megang Piala Dunia tuh satu kebanggaan.
2: Iya.
1: Berat emasnya juga.
2: Karena nggak semua orang bisa ya.
1: Betul. Emasnya tuh emas murni. Mm-hmm. Kalau dijual di toko emas mahal.
3: Iya. Sekarang kerjaan emas jual toko emas.
1: Apalagi emas lagi mahal.
3: Tapi katanya emasnya itu yang bakal dipegang sama juaranya itu bukan emas, bukan yang piala aslinya. Imitasi karena
1: ya?
3: Yang piala aslinya tuh disimpan.
1: Disimpan.
3: Kita
1: ya?
3: Cuma
1: replika, ya? Replika bisa jadi sih ya.
3: Tapi tetap dilapisin emas katanya tuh.
1: Betul. Tetap untuk keamanan mungkin ya agar apa tidak terjadi apa. Gitu.
3: Katanya pernah emang ya kan sebelum piala yang ini kalau piala ini namanya apa ya piala yang ini sekarang ya?
1: Piala Dunia.
3: Kan karena kan dulu trofinya beda kan. Terus katanya pernah dicuri juga.
1: Oh,
3: itu pas
1: tuh.
3: Inggris menang apa siapa yang menang?
1: Nah, itu makanya itu kenapa dibikin imitasinya karena ada kejadian itu.
2: Emang pernah beda bentuknya. Kayaknya dari dulu emang udah gitu enggak sih bentuknya?
1: Bentuknya sama.
2: Orang megang
1: globa gitu ya.
2: Megang globa ya benar, megang dunia lah jadi kayak
1: sama
2: simbolis kalau emang juara dunia lah gitu.
3: Soalnya kayaknya trofi sebelumnya tuh ada yang nama Jules Rimet. Itu yang terbentuk Dewi Kemenangan. Terus ada juga trofi Jules Rimet
1: ya, sama kayak ya. Pernah perubahan sih. Ada perubahan dulu.
2: Oh iya.
1: Dulu
2: bentuknya gak gitu.
1: Dulu banget ya. Tahun 1930 gak kayak gitu sih. Waktu dulu rumah.
2: Oh waktu, kayak gimana bentuknya?
1: Ya gitu. Coba cari.
3: Trofi.
1: Dan ngomongin bola ya, aku belum dapat informasi bagus sih ya tentang bola yang dibagi di 2026 ini. Cuman yang kita tahu ya pasti bola-bola yang unik-unik ya Jambulani gitu-gitu. Tapi bola semakin bagus kalau Gus Pris sering nonton Liga Champion kan tuh beda-beda tuh ya.
2: Benar, motif-motifnya
1: 8 besar, semifinal, final pun juga itu Liga Champion. Dan Liga-Liga lain juga gitu sih. Liga Piala FA kemarin bolanya beda-beda tuh. Jadi memang kalau ngomongin bola tentunya semakin sekarang semakin ini semakin bagus lah ya untuk bola ya. Semakin presisi lah, semakin bulat gitu.
2: Betul.
3: Ada teknologinya nggak sih bola tuh?
1: Ya kita pakai VAR ya.
2: Bukan itu teknologi pertandingan ya, ini di bolanya.
1: Kan masalah ada deh, ada chip gitu deh.
3: Iya yang chip-chip itu nggak sih yang kalau yang kata gawang lewat. Itu mah udah lama ya kalau teknologi itu ya.
1: Tapi kayaknya di tahun 2020 bakal lu di versi teknologi.
2: Sekarang bola udah pakai sensor digital untuk bantu keputusan wasit. Jadi ya kayak kelihatan juga gitu loh, bolanya udah lewat garis apa belum gitu, karena udah ada VAR juga kan.
1: Iya, VAR abis itu. Dan kalau gak salah percakapan antar wasit di dalam, kan di VAR itu ada wasit juga tuh.
3: Iya. Yeah.
1: Itu bakal didengarkan, jadi penonton bisa dengar percakapan.
3: Seriusan?
1: Iya kalau gak salah. Serba bagus kalau gak salah di 2026 ini.
2: Teknologinya makin canggih.
1: Makin gitu terbuka ya lah gitu. Selama ini kan kalau ngomong wasit berdiskusi
3: ya,
1: kan
3: tertutup mulu ya.
1: Sekarang diperdengarkan gitu oleh, kita juga bisa lihat apa sih yang diomongin,
2: komunikasinya kayak gimana gitu ya.
3: Iya, iya.
2: Gak ada lagi tuh kayak
1: ada kecurangan lah mungkin.
2: Isunya ini ya, wasitnya dibayar gitu. Padahal kan emang iya ya.
1: Iya dibayar.
3: Oh, iya betul ya. Iya betul ya,
1: kerja.
3: Itu kerjaan ya. Profesi, ya Allah.
1: Dibayarnya bayar negatif mungkin ya. Ada bonus.
2: Iya, biar lebih adil aja. Tapi dulu tuh serunya justru bola itu sebelum pakai teknologi canggih kayak sekarang, kayak momen-momen gol tangan Tuhan itu kan, karena belum ada teknologi kayak sekarang gitu. Betul. Kan, dan itu jadi legend lah, legend ceritanya lah gitu. Justru coba kalau dulu udah ada VAR pasti
1: nggak sah itu, nggak sah golnya karena kena tangan kan ada.
2: Iya.
1: Dan kalau dipikir-pikir ya, jadi ini kan, jadi ya gak gol gitu.
2: Gak seru. Asik,
1: gak seru lah gitu, gol kayak gitu.
2: Iya, itu ini kan ya, pertandingan antara Argentina lawan Inggris ya kalau gak salah ya.
1: Betul, apalagi Inggris. Kalau Inggris tuh kalau kita setiap kita ngelawan Inggris pasti ada aja berita apa gitu.
2: Iya, karena katanya salah satu negara penemu sepak bola kan Inggris gitu kan ya.
1: Jadi itu dia ngerasa super power gitu, jadi kalau ada negara yang ngalahin dia, dibikin apa gitu berita-berita gimana itu kan gitu. Argentina
2: ada tagline-nya
1: apa tuh,
2: ini football is coming home.
1: Yes,
2: is kayak coming home.
3: Itu kayaknya yang merah-merah itu bukan sih?
1: Ya merah putih.
2: Inggris
1: kan putih. England. Putih ya, lebih dominan putih ya.
2: Putih sama biru.
1: Betul.
2: Oh, ada lambang tiga singanya gitulah.
1: Betul, Three Lions. Namanya Three Lions.
2: Nah, dulu tuh selalu digembar-gembor football is coming home, tapi belum pernah juara-juara juga ya. Inggris sudah pernah juara belum?
1: Pernah, tahun 1966.
2: Udah lama banget.
1: Udah
2: ya?
1: Lama banget, aku belum lahir.
2: Nah, itu dia. Sekarang-sekarang itu kayak ayo dong Inggris juara lagi gitu.
1: Iya, karena kan mana katanya ini coming home gitu.
2: Tapi mau bawa sepak bola.
1: Tapi bagus sih tim Inggris sekarang, bagus sih. Bagus.
2: Siapa yang masih di timnas Inggris sekarang, siapa nih? Kane masih ya?
1: Kan Harry Kane pasti dong, penyerang. Ken. Terus yang pemain Munchen itu kan Inggris.
2: Siapa?
1: Si ini Musiala. Itu Perancis deh, salah. Oh iya, Musiala. Ya Musiala Inggris ya? Apa Jerman?
2: Ecuador kayaknya.
3: Apa sih? kalau Saka, aku cuma kenal Saka doang sih.
1: Ah, Saka Inggris.
2: Oh, Saka Inggris ya? Saka Inggris.
3: Bellingham, Jude Bellingham.
1: Itu Inggris.
2: Declan Rice juga?
1: Iya, nasi.
2: Nasi Inggris. Rashford.
3: Ya, Rashford Inggris. Kayaknya
1: dipanggil deh.
2: Gak main ya?
1: Iya, gak dipanggil.
3: Kenapa?
1: Banyak yang tim-tim ini sekarang udah bagus-bagus kok gitu.
2: Oh, saking banyaknya pemain bintangnya sampai Rashford aja gak dipanggil. Iya, gitu ya.
3: Betul.
2: Emang banyak sih kayak yang gak lolos Piala Dunia itu yang dari Italia, apalagi Donnarumma tuh gak ikut tuh sekarang.
1: Iya, Italia padahal
2: ya. Terus siapa lagi ya? Banyak terkenal yang gak ikut.
1: Inter Milan lagi dari Italia kan?
2: Sayang banget ya Italia ya.
1: Sayang banget. Tapi ya
2: Lewandowski juga gak main.
3: Polandia itu ya.
1: Betul.
2: Polandia betul.
3: Itu yang kalah sama Swedia 2-3 ya.
1: Iya. Di akhir Zona UEFA akhirnya. Pokoknya banyak.
3: Kalau Denmark siapa Denmark?
1: Denmark aku tanya Thomas Gravensen dulu banget ya.
3: Oh, dulu banget ya.
2: Denmark ini
1: Helvek ya.
2: Eriksen.
1: Ah iya Eriksen. Yang kena penyakit jantung tau.
2: Itu kisahnya lumayan ini juga tuh di Piala Dunia kemarin juga ya. Tahun 2022 ya.
1: Betul.
3: Tapi ini kalau ngomongin jagoan-jagoan nih, menurut Bang Guswi atau Bang Robi lah, untuk ngelihat kedepannya nih tahu Piala Dunia 2026, walaupun kan emang mungkin kalau Bang Robi sama Bang Guswi mungkin kata tadi kan sempat cerita katanya nggak terlalu yang ke negara-negara timnas negara gitu kan. Tapi kira-kira untuk tahun 2026 ada nggak sih bayangannya kayaknya bakal timnas negara ini nih yang
1: kayaknya nih ya, karena ini diadakan di Amerika Meksiko dan Kanada. Negara yang terakhir waktu itu kan Amerika pernah jadi tuan rumah ya, tahun 86 apa tuh, itu yang juara tuh Brazil. Jadi kayaknya tahun ini Brazil deh.
2: Brazil
1: aku,
2: ya.
1: Pokoknya negara-negara kalau Argentina Brazil deh. Karena diadakannya di Benua Amerika.
3: Biasanya apa cuaca, bukan cuaca, apa sih istilahnya?
2: Udara
3: dan itu juga ngaruh kali ya biasanya.
2: Suhu
3: sama ya. Apa ya gitulah ya ampun ya. Lupa apa sih
2: iklim
3: iya iklim ya ampun iklimnya
1: apalagi Kanada tuh kan Amerika Utara dekat ini apa dekat Antarktika kutub utaranya agak dingin lah gitu. Jadi iya, bisa jadi sih itu menurut aku sih negara Amerika.
3: Tapi berarti bisa berubah-ubah tuh kan kalau Brazil iklimnya nggak terlalu dingin malah iklim Amerika kan emang
2: tapi untung di Kanada biar kita jelas mau kemana karena dia kan ada
3: Oh, iya Bang Robi kan ada Bang Robi.
2: Agak malu ya bagi.
3: Tapi Bang Robi jagoin apa berarti nih?
1: Itu Brazil atau Argentina?
3: Brazil atau Argentina. Kalau Bang Guspri?
2: Tahun ini ya 2026. Kayaknya ngelihat dari tren Piala Dunia ya Prancis kayaknya lumayan susah untuk dikalahin. Tapi harapan ya. Saya berharap tahun ini tuh Portugal bisa juara lah.
1: Ronaldo terakhir ya.
3: Oh iya sih.
2: Karena perjuangannya kayak
3: enggak ini ya, enggak bisa habis ya.
2: Gitu. Betul. Ronaldo kan salah satu yang selalu ikut dalam
1: beberapa edisi. Betul. Tahun lalu kan ya. Messi ya dengan Argentinanya ya. Nah, tahun ini Portugal ya.
2: Tuh. Mudah-mudahan. Nah,
1: coba Patan sendiri gimana yang enggak begitu ikut bola tapi penasaran kira-kira sama
3: Italia tapi udah enggak dong. Kalau aku sih
1: ada Mesir.
2: Mesir siapa coba ada,
1: ada Tanjung Verde.
3: Iran ya. Iran. Mesir salah kan berarti kan kemungkinan kan?
1: Ada Ceko.
2: Iya, salah.
3: Masih ada salah
1: ada
3: kan?
1: Salah. Ada Haiti.
3: Ya Allah.
1: Negara yang jarang kira-kira siapa?
3: Kongo. Tapi betul sih kalau aku emang hampir setuju sama
2: negara-negara
3: Bang.
2: Negara Afrika biasanya jadi kuda hitam itu.
1: Betul.
3: Kuda hitam maksudnya?
1: Yang enggak diprediksi
2: lah.
1: Prediksi ternyata bisa.
3: Oh iya, tiba-tiba gitu ya. Lolos saja. Ya itu paling Argentina atau enggak Prancis itu sih.
1: Oh, sama kayak pilihan kita berdua berarti ya.
3: Iya, saya pilih tengah-tengah aja.
2: Okay, tapi okay. Kayaknya yang lumayan ngerepotin di Piala Dunia kali ini tuh Jepang.
1: Jepang ya. Jerman enggak sih?
2: Jerman enggak terlalu sih kayaknya.
1: Enggak terlalu ya.
2: Kemarin okay, aja okay. Lawan Jepang mereka kalah gitu kan.
1: Iya, kalah.
2: Kayaknya masih butuh waktu lah beberapa tahun lagi biar Jerman balik ke prime Jerman di masa-masa
1: udah lama berarti itu tahun lo.
3: Jerman emang pernah menang Piala Dunia berapa kali?
1: Dulu waktu masih nama Jerman Barat tuh pernah dua apa tiga kali tuh.
2: Iya.
1: Dulu tapi setelah berubah federasi.
2: Klose.
1: 2002 berarti ya.
2: Betul.
1: Anehnya dia 2002 menang tapi 2006 di negaranya sendiri dia kalah.
2: Tuan rumah ya kalah.
1: Tuan rumah kalah.
2: Iya sih. Tapi ya harapannya Portugal bisa juara biar debat GOAT antara Messi dan Ronaldo biar bisa seimbang nih. Ini sama-sama udah Piala Dunia nih.
3: Oh iya sih. Kirain bakal nambah lagi debat lagi.
1: Enggak lah.
3: Tapi ya kalau aku sendiri sih sebenarnya kalau masalah apa namanya? Timnas negara, tim nasional negara itu lebih suka, enggak suka sih diantara pemainnya Brazil tuh. Aku dulu suka banget sama Ronaldinho.
2: Oh iya. Oh iya.
3: Itu bukan masalah apanya tapi masalah kayak seni aja gitu. Bawa bolanya asik banget. Makanya pas ada Neymar juga suka banget. Iya. Tapi ya itu semenjak kayak ada omongan-omongan, si Neymar nih gini-gini atau enggak yang sering jatuh, sering lemah gini-gini. Pas lihat-lihat iya juga ya. Cederanya sering juga ya.
1: Tapi ya apa lah, itu kan seru kan, seni di situ kan.
3: Kalau sekarang
1: diving.
3: Kalau sekarang permainan Brazil menurut Bang Robi atau Bang Guspri itu gimana? Apa hampir sama atau emang akhirnya regenerasi permainan kayak Ronaldinho itu akhirnya udah nggak ada tuh? Permainan Neymar tuh nggak ada.
2: Kalau dibandingin sama skuad yang dulu-dulu juara Piala Dunia, dulu kan ada legendnya bola banget tuh ada Pele.
3: Gitu. Iya Brazil semua tuh ya.
2: Terus kayak Carlos,
1: Roberto Carlos. Itu kalau dulu kita main PS1 tuh Carlos satu maju ke depan karena tendangannya bagus.
2: Itu kan tendangan yang melengkung banget itu.
1: Betul.
2: Itu di Piala Dunia juga kan?
1: Betul,
2: Piala Dunia. Itu kayak itu tuh
1: lawan Prancis tuh.
2: Iya, semua orang suka dan itu ajaib banget kan golnya.
1: Betul,
2: kan.
1: Melengkung gitu.
3: Pisang ya, pisang kalau artinya.
1: Yang melengkung kayak pisang kan ada tendangan pisang.
2: Tendangannya keras dan kencang tapi bisa melengkung.
1: Presisi ya, tendangan pisang.
2: Di situ tuh awalnya itu tuh kayak kalau dibandingin sama sekarang gitu ya, yeah, dulu tuh kayak ngelihat semua legend bermain di satu era gitu lah. Ronaldo, terus betul, ada Kakak, ya kan, Kakak Brazil,
1: Kakak Brazil,
2: bener. Terus kayak
1: Rivaldo.
3: Nah, Rivaldo
2: mulai dari kipernya, backnya,
1: iya,
2: tengah, dari sampai penyerang, jago semua.
1: Jago semua. Siapa sih nggak kenal gitu?
2: Iya, di zaman-zaman skuad Brazil tahun berapa ya itu ya?
1: 2014. Oh, itu dia jadi tuan rumah. Tapi sayangnya 2014 dibantai Jerman. Itu ya, aku ingat banget tuh karena momennya waktu itu bulan puasa.
3: Kenapa momennya bulan puasa?
1: Waktu itu kebetulan diadain Piala Dunia waktu itu Juni. Kan emang Piala Dunia kan Juni Juli ya. Waktu itu Juni Juli itu bulan puasa. Jadi waktu itu
3: pemainnya pada puasa gitu.
1: Enggak, kita sahur tuh bangun. Ada bola gitu kita nonton.
3: Oh iya iya.
1: Jadi nonton Brazil di bantai Jerman tuh waktu lagi sahur tuh.
2: Oh iya.
1: Iya, jam 3 pagi apa enggak salah. Nonton bangun-bangun mau sahur udah 3-0 aja. Padahal tuh
2: di bantai Jerman
1: padahal tuh tim baik itu dari belakang sampai ini, tim ini semua tim keren semua tuh Brazil.
2: Iya benar, dulu tuh ada kipernya Dida gitu juga ya.
1: Dida
3: sekarang udah jarang dibicarain Brazil ya berarti.
1: Jarang kan.
2: Siapa?
1: Kena.
3: Udah gak
2: Vinicius.
3: Udah gak dijagoin sekarang.
1: Tahu Vinicius cuman ya itu tengilnya. Attitude-nya kurang lah gitu kan. Cuman emang jago sih, berskill sih.
2: Jago. Rodrigo cedera gak bisa main juga.
1: Iya.
3: Rodrigo yang paling muda bukan sih?
1: Enggak sih, dia pemain muda lah. Cuman
2: pemain muda. Tapi kayak orang India ya?
1: Iya, kayak orang India.
2: Lu gak nyangka dia orang Brazil.
1: Iya.
2: Kirain orang ini Depok.
3: Boleh.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita,

0: enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
0: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Senin 22 Juni 2026, Laga Grup G, Belgia versus Iran, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. We'll be back, we're back. Senang banget di Kopsteng hari ini. Yes, ini malam Senin ya, Senin malam. Jadi kalau udah di Kopsteng jam 9 sampai jam 11 kita bakal temenin kamu. Kita bakal bahas topik yang seru banget buat dibahas ya, teman Pro 2. Ini salah satu orang ada yang emang ngeselin banget ya, teman Pro 2. Aduh, kamu pernah gak sih ketemu sama orang yang ngeselin banget, yang suka bikin hari kamu tuh kayak dari yang baik-baik aja, tapi tiba-tiba tuh jadi kesel banget gitu, cuma gara-gara lihat mukanya doang. Nah, ada tuh kan momen-momen kayak gitu, teman Pro 2. Kalau kamu nemu orang kayak gitu, sabar aja. Biasa orang-orang kayak gitu tuh kekurangan semangat hidup, jadi dia kayak gitu ya. Oke, teman Pro 2, back to our topic of stank hari ini. Emang aku lagi good mood banget nih, teman Pro 2. Jadi aku bawanya ketawa-ketawa. Semoga kamu juga yang lagi dengerin ini happy ya. Anyway, Kota Padang tadi sempat diguyur hujan deras banget. Mungkin ada beberapa wilayah juga yang masih hujan sampai sekarang, teman Pro 2, but chill. Kalau di kawasan Sudirman ini udah reda ya. Udah mulai tipis-tipis hujannya, gerimis kecil. Nah, buat kamu yang pengen gabung di Kopsteng, tadi aku dengar ada yang nelpon nih. Udah boleh nelpon, kalau udah bunyi backsound itu udah boleh nelpon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Kita bakal ngobrol malam hari ini tentang kalau kamu tuh lagi ngelihat foto lama di galeri atau album keluarga, foto mana sih yang paling bikin kamu bernostalgia? Oke, we have a phone call here, teman Pro 2. Kita angkat dulu siapa ini yang nelpon ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kecing.
0: Oh iya, malam Fitro, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Ah, baiklah,
0: sukamto. Alhamdulillah, oh, aku gak berasa Fitro, alhamdulillah, aman aja kok.
1: Oh, Kecing, sabananya agak sabar, Kecing.
0: Oke, ya, Fitro, halo.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Ya. Fitro, suaranya kurang kedengeran ini. Halo. Oke. Halo. Oke. Aduh, sayang banget teman Pro 2 terputus ya. Coba lagi nanti kita onkan lagi buat kamu yang pengen telepon 0751-27482 atau 0811-66-55908. Kita tadi bahasannya tentang kalau kamu ngelihat foto lama di galeri atau album keluarga, foto mana sih yang paling sering bikin kamu nostalgia? Aku tungguin lagi yang telepon di 0751-27482 atau 0811-66-55908. Tapi kita dengerin dulu lagu Back to You-nya Selena Gomez yang satu ini.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
4: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
5: 7 hours later.
4: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
5: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari.
4: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
4: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
6: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
7: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 9,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Cops Tank tonight, Senin malam ini udah jam 9:30 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Oke, kita coba angkat lagi ya teleponnya. Oke, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, selamat malam. Oke, okay, sayang sekali tidak ada suaranya lagi teman Pro 2. Oke, kita back to the topic ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin aku di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, kita tuh bahas kalau ngeliatin foto lama di galeri atau album keluarga, foto mana sih yang paling sering bikin kamu tuh nostalgia? Kalau aku, I'll go first ya. Aku tuh foto yang paling sering bikin aku nostalgia di foto lama galeri atau album keluarga itu foto waktu aku masih usia 5 tahun. Nah, jadi ceritanya tuh dulu ada satu foto, ada tiga foto momen waktu aku di salah satu tempat kursus musik gitu, teman Pro 2. Kursus musiknya di Kota Padang ini juga. Nah, itu waktu itu posisinya waktu aku masih belajar nyanyi dan ada konser. Diadakanlah konser waktu itu di salah satu kursus musik tersebut. Konsernya itu pengisinya kita-kita, anak-anak kursus yang masih kecil-kecil, ada yang masih sekolah dasar, udah kelas 1 atau kelas 2, tapi paling banter tuh waktu itu kelas 3 SD. Nah, masuklah aku waktu itu kategori kidsnya umur 5 tahun. Aku udah tampil di depan orang banyak waktu itu. Nah, momen yang berkesannya adalah seminggu gitu, aku tuh sempat gak mau untuk tampil, tapi tetap dipush, tetap dikasih semangat dan support yang baik banget dari kedua orang tua. Akhirnya aku berani tampil. Aku bahkan sempat nangis kejar posisinya waktu GR atau Gladi Resik, karena aku ngerasa aku gak percaya diri waktu itu. Namanya juga masih anak kecil ya teman Pro 2, aku ngerasa gak cukup pede untuk tampil dan juga kayaknya tuh susah banget gitu untuk melawan diri sendiri dan menaklukkan rasa malu, rasa ketakutan kita gitu. But turns out akhirnya aku berhasil ngelakuinnya gitu. Nah, kita hari ini bakal enjoy ya teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang lagi dengerin bisa banget sharing-sharing di Cops Tank tonight 0751274822 atau 08 11 66 55 908. Tapi kita mau dengerin dulu lagu The Visitors dari Sienna Spiro. Ini lagi naik-naiknya juga lagunya ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, enjoy our song.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: 90,8 FM Pro 2, teman rumah yang kamu, teman Pro 2. Oke. Let's go back to our talking point. Kita mau bahasin tentang ini ya, teman Pro 2. Kalau liatin album lama di galeri atau foto keluarga, foto mana sih yang paling sering bikin kamu tuh nostalgia? Tadi aku udah cerita ya beberapa. Emang banyak momen-momen yang kita kangenin, yang kita rindukan gitu ya, yang pengen kita ulang. Tapi emang waktu berjalan begitu cepat, tapi gak bisa kita minta untuk kembali lagi. Emang sih teman Pro 2 bikin kita tuh kayak rindu momen-momen dimana kita bareng, momen-momen dimana kita bisa enjoy sama keluarga besar gitu ya, sama apa namanya, our togetherness, our ya bahasanya tuh kebersamaan ya teman Pro 2, yang gak bisa diulang lagi. Dan emang itu benar-benar ngangenin. Nah makanya tuh buat kamu yang sampai sekarang tuh berasanya kenapa ya kayaknya waktu cepat berlalu, emang kayak gitu teman Pro 2, kalau udah bareng-bareng rasanya tuh waktu cepat banget berlalunya. Tapi kalau kita ngejalanin sendiri, lama banget. Kenapa? Kayaknya berasanya lama ya. Pernah gak kamu ngerasa kayak gitu? Emang kayak gitu. Tapi aku yakin banget setiap kita tuh punya momentum-momentum yang pengen kita ulang. Entah itu di masa lalu, masa yang baru berlalu. Baru berlalu maksudnya tuh kayak tadi nih, kamu habis tampil di sebuah kegiatan misalnya. Itu sudah berlalu kan, maksudnya tadi pagi ke siang gitu. Nah kamu pengen ulang lagi, nah itu kan baru berlalu ya teman Pro 2. Nah alasan kamu ngulang ya karena pengen, nah bisa jadi tadi tuh tampilnya kurang maksimal, terus pengen ngulang biar tampilnya lebih maksimal misalnya, let's say kayak gitu ya. Tapi gak apa-apa kok kalau misalnya kamu ngerasa kayak, kenapa ya kayaknya sulit banget untuk mengulang momen-momen yang ada teman Pro 2. It's okay, it's not your fault, it's not your problem teman Pro 2. Pastinya kamu-kamu semuanya tuh tahu deh. Tahu kalau misalnya emang enggak ada masa yang udah terlewati sepersekian detik aja tuh bisa diulang. Enggak bisa. Yang bisa kita ulang tuh momen ketika kamu take foto atau take video. Terus kayak, aduh retake dong, aku jelek di sana, bisa saat itu juga. Tapi kalau misalnya udah berlalu, itu udah gak bisa lagi ya teman Pro 2. Udah gak bisa lagi, okay? Jadi sabarlah buat kamu yang merindukan momen-momen yang udah gak bisa diulang lagi teman Pro 2. Well, kita bakal lanjutin ya pembahasan berikutnya. Berikutnya tentang apa? Masih tentang yang sama. Kalau di handphone, itu momen yang kayaknya bakal berkesan banget, itu momen-momen yang kayaknya suka kehapus gak sengaja gak sih di galeri kita karena memori full, karena memori penuh misalnya. Duh banyak banget sih problemnya. Taruh nih teman Pro 2, ada telepon di WhatsApp, kita coba angkat ya. Halo, selamat malam.
1: Malam Kak Icing, ini gak punya suara aku Kak Icing.
0: Ini siapa?
1: Dengan Fitro lagi.
0: Oh Fitro, kenapa Fitro?
1: Tadi di 24 pengguruan ini tidak enak bunyinya.
0: Iya, soalnya juga gak kedengeran tadi suara Fitro, tapi ini udah aman kok.
1: Iya, aku.
0: Nah, jadi kita langsung to the point aja nih Fitro, kita lagi ngebahasin kalau kamu ngelihat foto lama di galeri atau album keluarga, foto mana yang sering bikin Fitro itu nostalgia?
1: Oh, foto keluarga ya?
0: Benar.
1: Ini kayak izin foto pernikahan kakak sepupu.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kan aku kan suka juga tuh kalau misalnya ada orang kayak kain nangku kan kita kan pakai kain pong, pakai saluang, kadang kita ikut aja main renggak-renggok kaki.
0: Oh gitu, okay.
1: Ya kan suka dengan kayak yang apa tuh yang pakai kain pagi, yang kayak kain minba, kain ganggang lagi. Orang kari pakai musik, kita mengikuti irama aja dari bawah panggung.
0: Oke, tapi ini ya, tapi masih ada fotonya nggak? Asih?
1: Masih kemarin ni masih kapipas ganti HP baru. Kalau gimana kan hilang kan. Maka kan kemarin aku sempat buat kan waktu. Kalau aku 2022 lah ya. 2000. Sekarang aku ganti HP aku kan 2025 kan. Jadi HP aku kan sudah lama ya. 2000 HP pertama aku kan Samsung. Aku ganti HP mungkin di HP lama mungkin tidak ini ya, soalnya HP lama itu layarnya kan gelap ya. Tidak bisa dimainkan. Jadi agak susah itu kayak di sini dimainkan dengan yang HP-HP yang lama, HP baru kan yang pertama itu ringan gitu. Layarnya cerah. Tapi sayangnya antivirusnya harus ganti lagi karena sudah setahun tidak diganti ya. Antivirusnya kadang-kadang sering jatuh itu. Kemarin waktu aku berkunjung ke tempat lain ke studio respon, HP aku ini kan jatuh. Untungnya layarnya itu tidak rusak, cuman antivirusnya aja yang rusak waktu itu. Kan waktu aja seminggu aku kan sempat ketemu sama Marin. Iya, ketemu aku sama Marin di itu di respon. Iya, katanya ada anak UKK PKWMP mengisi suri ceria setiap hari Jumat kata dia. Oh iya katanya. Aku cuma dengar, oh iya, tapi sayangnya sudah mau habis itu.
0: Oke. Oke, Fitra mau diputerin lagu apa? Malam hari ini, thank you ya udah share.
1: Dari Sabrina.
0: Sabrina Eleanor judulnya.
1: Apa aja yang ada kayak
0: Sabrina Eleanor itu ada lagu bentar ya.
1: Iya.
0: Sabrina Eleanor ya. Sabrina Eleanor, bentar, wait a minute. Kenapa nggak ada nih ya? Sabrina. Oh ini ada haha, ada pendampingmu, tahta hatiku, ada itu aja Fitro. Ada sembuh kembali juga. Ada sembuh kembali, ada tahta hatimu, ada haha.
1: Tahta hatimu ya enggak?
0: Oke, boleh. Salam-salamnya boleh silakan Fitro.
1: Terima kasih untuk Kak Icin.
0: Terima kasih.
1: Oh ya Kak Icin. Kak Icin hari Jumat ada waktu luang enggak sore? Karena aku mau ketemu sama Kak Icin sekali juga. Aku juga ketemu sama.
0: Aduh, ada Fitro maaf banget.
1: Kalau kan anak KKPK WMP kan tahu sama Marin, aku ada juga rencana untuk menemani aku akan tempat Marin ke itu
0: Next time kita bahas ya Fitro, thank you ya.
1: Oke,
0: bye. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di tawaran Pro 2 itu dia tadi Fitro ya. Waduh, ini memang selalu nelpon ya Fitro teman Pro 2. Kita ada penelpon lagi, kita coba angkat dulu ya teman Pro 2 sebentar. Iya, sabar buat yang nelpon. Bingung nih aku mau ngangkat yang mana dulu. Waduh. Bentar ya teman-teman, sabar. Yes. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Hai, Tajudi, apa kabar?
2: Sehat, tapi kayaknya mau flu malam ini.
0: Mau flu? Kenapa?
2: Nggak tahu, mungkin...
0: Di sana hujan terus ya? Di Sulawesi hujan terus?
2: Enggak, hari ini panas terik.
0: Oh iya?
2: Panas terik hari ini.
0: How was your day, by the way?
2: Tapi sehat kok, alhamdulillah. Mau flu aja, semoga besok nggak keterusan ya.
0: Amin, cepet sembuh ya. Cepet sembuh buat kamu.
2: Iya, nggak sakit sih, cuma baru mau flu, semoga besok nggak keterusan gitu.
0: Iya, makanya jangan disugestiin buat sakit. Kalau kamu sugestinya udah sakit, iya, sakit nanti. Jangan ya, harus positif thinking. Iya. Oke, gimana sudah makan malam tonight? Sudah?
2: Jam 6 sore.
0: Seperti biasa ya.
2: Nggak pernah
0: telat.
2: Nggak pernah pindah.
0: Nggak pernah pindah jam. Ih, kamu rutin banget ya.
2: Iya, harus setia.
0: Iya, setia banget. Oke nih. Malam hari ini tuh ya, kita pengen bahas tentang memories. Nah, spesifiknya aku nanya nih sama kamu, kalau misalnya ngeliatin foto lama di galeri atau album keluarga, foto mana yang kayaknya tuh paling sering bikin kamu nostalgia? Tadi ada Fitro, dia bilang foto nikahan kakak sepupunya. Kalau kamu, momen apa nih?
2: Mungkin bareng keluarga aja. Yang lengkap semuanya, berlima gitu.
0: Biasanya tuh momen-momen foto keluarga lengkap kayak gitu adanya pas kapan kalau di kamu? Lebaran kali ya?
2: Waktu kecil.
0: Oh, waktu kecil.
2: Pas dewasanya udah jarang. Sampai yang sekarang tinggal bertiga, yang tadinya berlima tinggal bertiga gitu.
0: Ya ampun, baiklah.
2: Berkurang dua.
0: Oke, jadi kalau misalnya disuruh nginget-nginget lagi foto momennya kayak spesifik kayak dulu Lebaran Idul Fitri tahun kesekian misalnya, atau mungkin pas kamu kecil banget, pas TK atau SD gitu, pernah foto bareng keluarga lengkap. Nah, itu momennya waktu wisuda tamat sekolah dasar atau SMP misalkan, ada gitu-gitu tuh, momen graduation lah, wisuda lagi, yeah, graduation, yeah, ada gitu-gitu nggak?
2: Lebih kira seperti ini sih ya, ngeliatin foto yang kecil, tapi sebenarnya pas di foto kita satu keluarga itu aku malah nggak nyadar gitu karena masih kecil.
0: Iya.
2: Jarang itu sih sebenarnya, jarang foto, jadi mungkin di fotonya itu pas akunya masih kecil, jadi
0: nggak sadar gitu ya.
2: Pas udah agak dewasa udah jarang foto-foto lagi.
0: Baiklah kalau begitu. Yeah. Mau dengerin lagu apa kamu malam hari ini?
2: Lagu apa ya? Dari itu deh.
0: Banyak ini lagunya yang mau didengerin.
2: Sal Priadi
0: again. Ada titik-titik di ujung doa atau Gala Bunga Matahari atau Mencintaimu?
2: Yang itu nggak ada mesra.
0: Oh, ada mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu.
2: Iya.
0: Oke. Boleh salam-salam dulu dong buat teman-teman Prodo yang lagi dengerin. Kamu selalu nelpon ya, aku seneng banget tuh kalau kamu nungguin ini.
2: Iya, aku dari tadi mau telepon, cuman karena itu nggak masuk-masuk dari tadi.
0: Iya, karena ada penelpon juga, jadi aku nggak bisa angkat sekaligus. Maaf ya.
2: Hampir kelupaan, apa kabar?
0: Apa?
2: Hampir kelupaan, apa kabar?
0: Aku, kabarnya?
2: Iya.
0: Kabar aku baik, alhamdulillah baik. Cuman agak exhaust aja sih. Kalau kamu dengar suara aku agak capek aja sih. Cuman gak apa-apa.
2: Malam ini aku mau bilang kalau aku sebenarnya juga lagi sariawan, dan aku dengar suara kamu agak beda, Mami.
0: Iya, aduh, thank you ya.
2: agak suaranya agak berat.
0: Iya, karena emang hari ini aktivitasku lumayan padat. Jadi ya, sebenarnya itu bukan alasan ya.
2: Mungkin cuma aku nggak tahu ya. Cuman aku pendengar yang paling jeli dan detail seperti ini, atau ada lagi, nggak tahu ya.
0: Mungkin kamu jeli banget sih, dan aku ngerasain itu. Memang aku hari ini seperti suaranya agak beda ya. Tapi terima kasih udah notice ya. Terima kasih udah notice suaraku.
2: Suaranya bukan kamu, tapi pas ngobrol tetap aku pikir setelah ngobrol nanti juga sikapnya berubah ternyata.
0: Enggak dong. I'm still me. Aku masih aku. Makasih ya udah care.
2: Satu lagi terakhir, enggak makan.
0: Aku udah makan baru, aku baru kelar makan deh. Jam 10 ini tadi aku baru kelar makan. Lumayan telat sih makannya, cuman ya gimana ya? Emang baru ada waktunya buat makan, gimana dong?
2: Iya, aku senang kalau dengar kamu bilang aku kamu senang aku telepon gitu. Itu memberi semangat untuk aku bisa telepon terus setiap kamu siaran gitu.
0: Ya. Oke, okay. Sama-sama. Be happy ya.
2: Satu lagi, ini mau kasih pesan aja.
0: Oke.
2: Okay. Jaga kesehatan.
0: Oke, okay, terima.
2: Sakit-sakit dan mohon maaf kalau ada kelemahan malam hari ini. Ngobrolnya.
0: Ih, nggak apa-apa. Aku juga saya sorry karena kamu ngira suara aku berubah, nggak aku. Sikapku juga berubah, enggak kok, biasa aja. Aku kan penyiar di sini, jadi aku harus selalu menjaga moodku dan harus happy terus ya buat teman-teman Pro 2.
2: Sekali lagi minta maaf atas segala omongan yang salah ya.
0: Ih, enggak apa-apa. Ih, kenapa sih minta maaf? Enggak apa-apa. Ini enggak harus minta maaf. Thank you ya. Nanti aku puterin requestannya. Iya, terima kasih. Bye bye. Bye. Oke, okay, teman Pro 2 itu dia tadi Tajudin seperti biasa dari Sulawesi Utara. Jauh banget dah dia nelpon, dia selalu nelpon loh teman Pro 2. Masa kamu kalah sih sama dia? Yaudah kalau gitu aku break dulu ya karena udah dua penelpon yang aku angkat. Nanti buat yang pengen nelpon lagi kalau udah dengar back sound kayak gini, itu artinya udah boleh nelpon. Tapi sekarang kita ke lagu dulu. Tadi Sabrina Eleanor, Pendampingmu Tahta Hatiku, dan Sal Priadi, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Enjoy the song, teman Pro 2. I'll be back after this.

0: Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, udah mau jam 11 habis ini. Jadi kopi setengahnya kayaknya sampai di sini dulu ya, teman Pro 2. Bentar lagi 10 menit lagi jam 11. Jadi habis ini kamu bakal dengerin One Hour Music Playlist. Our Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12. Nah, buat kamu yang lagi dengerin aku, yang masih standby, yang masih enjoy, chill dulu ya sama lagu-lagu kita di jam 11 sampai jam 12, nemenin jam rawan ngantuk kamu sampai besok menghadapi Senin lagi. Aduh, semangat ya teman Pro 2. Emang ya, jarak dari weekend ke Senin tuh kayak cepet banget gitu. Giliran Senin ke Minggu tuh lama banget teman Pro 2. Kenapa tuh ya dilihat-lihat? Kenapa tuh, Bu? Coba dijawab. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu lagu Ours to Keep featuring Candice dan Addis. Terus ada Stay Love dari Lewis Capaldi.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Eh, aku lagi males masuk kelas, Sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tahu rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Senin, 22 Juni 2026. Laga Grup G, Belgia versus Iran, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa nggak terbenam selama berbulan-bulan atau sebaliknya, nggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau dalam pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye-bye. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: iya Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ifiru wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bihuda yaumil qiyamah. Ya, melanjutkan sebelumnya penjelasan materi tentang Nabi Ismail, bagaimana ketauladannya Nabi Ismail menunjukkan ketaatannya kepada Allah, bahwasanya ketika Allah perintahkan maka ia laksanakan. Nah, jadi di surat As-Saffat itu dari ayat 99 sampai 113 itu menceritakan tentang bagaimana kisah penyembelihan, sehingga itu menjadi sebuah kisah yang agung dan menjadi bahan sebagai dalil tentang haji, tentang kurban dan lainnya. Patut kita contoh seorang nabi bernama Nabi Ismail, sebagaimana di surat di ayat 107-nya di ayat 100 ayat 100-nya bahwasanya ketika sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku dan dia memberi petunjuk padaku, ya Rabbku anugerahkanlah padaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Ini Ibrahim berdoa kepada Allah. Kemudian di ayat 101-nya diberi gembira tentang anak yang amat sabar. Kemudian dilanjutkan di ayat 112-nya kelahiran Ishak, ya seorang nabi yang seorang anak yang soleh. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 102-nya Ismail. Ada dua perbeda pendapat, maka yang paling kuat adalah Ismail. Lalu mana tak kalah di ayat 102-nya anak itu sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, yang mana maksudnya adalah Nabi Ismail ini tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan dapat pergi dan berjalan bersama ayahnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya Nabi Ismail sudah dewasa, sudah bisa mengerti, sudah bisa paham apa yang harusnya dilakukan. Logikanya sudah bisa berjalan. Nah, kemudian dilanjutkan ayat 102-nya, mana tak kalah anak itu telah sampai usia sanggup bersama-sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu, dan artinya ini adalah perintah dari Allah. Jadi wahyu itu adalah ada perintah dari Allah. Kemudian di lanjutannya dan dibalas oleh anaknya, hai anakku, aku menyembelihmu, aku sesungguhnya melihat mimpi bahwa aku menyembelihmu. Terus, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Di sini diuji kesabaran dan keteguhan serta keyakinan sejak dini terhadap ketaatan pada Allah. Ismail tidak semerta-merta bisa seperti itu menjawab. Tidak semerta-merta bisa langsung ridho, taat kepada Allah. Tapi ini sejak dini, didikan dari seorang ibu. Ibu yang soleha, didikan sejak kecil, pupuk tentang din Islam. Ketika sudah dewasa, ketika ada perintah, yang mana perintah itu akan menyangkut nyawanya, dia tidak gentar, dia tidak takut, dan dia langsung ridho dan taat sama perintah Allah. Artinya, kita yang sebagai misalnya seorang pemuda-pemudi yang sudah baru punya anak, maka anak kecil, anak kita, kita didik sejak kecil tentang din Islam. Nah, bagaimana kita bisa mendidik din anak kita, agama anak kita, jika orang tuanya saja jauh dari agama? Ketika orang tuanya tidak mendalami ilmu agama, apa yang dia mau didik kepada anaknya untuk menjadi anak yang soleh seperti Nabi Ismail? Maka para pemudi dan pemuda, dekatkanlah dengan majlis-majlis zikir, pupuklah ilmumu,
1: yang mana nanti untuk anakmu, kamu ajarkan untuk anakmu, dekatkan mereka sejak dini. Ketika dewasa, dia langsung taat kepada perintah Allah. Nah, bayangkan ketika perintah itu datang kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail tanpa berpikir panjang, jika itu perintah Allah, maka laksanakan. Secara logika kita itu tidak masuk di akal, tapi itu suatu akidah, keimanan kepada Allah. Iblis bermain pada saat itu, bermain kepada Siti Hajar. Kenapa? Siti Hajar sudah ditinggal, terus ditinggal suaminya, mencari kehidupan di padang tanah padang pasir, membesarkan seorang anak. Ketika sudah dewasa harus disembelih. Bapaknya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, terus ketika sudah mulai remaja dia bertemu dan bisa tumbuh bersamanya, tahu-tahu ada perintah sembelih anaknya. Dulunya dia harus bersama ibunya, kemudian akhirnya bisa bertemu bapaknya, sudah bersama-sama, harus disembelih. Iblis bermain pada saat itu. Bermain apa? Menggoda mereka. Menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Nabi Ismail, menggoda Hajar. Tapi lihat ketiga-tiganya taat kepada Allah. Iblis pun gak sanggup menggoda mereka. Kenapa? Karena tidak pernah sedikit masuk ke otak mereka. Ketika masuk ke otak mereka, ke logika mereka tentang syariat Allah, maka apa? Maka sudah jelas iblis akan bermain di sana untuk menggodamu, akan membuatmu ragu, akan membuatmu menjauhi malah syariat Allah. Maka letakkanlah itu ada di hati, letaklah tadi iman. Syariat Allah letaklah di iman. Maka iblis akan sulit untuk membuatmu ragu terhadap syariat Allah. Bayangkan ketika Hajar ditinggal, ketika Hajar ditinggal di tengah-tengah gurun pasir, langsung Nabi Ibrahim membalik badan. Hajar berkata, apakah itu perintah Allah jika ia laksanakan? Walaupun hatinya ya begitulah iman mereka terhadap Allah. Itulah ketika itu perintah Allah, tapi itu ada sebuah syariat dari Allah. Maka sudah, tanpa dia berpikir tentang dirinya. Dan begitulah seharusnya pemuda dan pemudi umat Islam. Jangan sampai syariat itu masuk sedikit ke otak kita, ke logika kita. Maka langsung iblis itu akan apa? Bergerak untuk membuatmu ragu, untuk membuatmu menjauhi, membenci, menolak, anti terhadap syariat Allah. Maka untuk para pemuda-pemudi yang baru menikah, yang baru punya anak, didiklah mereka, dekatkan mereka dengan syariat Allah. Biasakan diri mereka untuk mendengar-mendengar cerita tentang para nabi, mendengar cerita tentang syariat Allah. Ketika sudah dewasa, mereka siap untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana Nabi Ismail yang sejak kecil sudah dididik, ketika sudah dewasa, ada perintah Allah terhadap dirinya, maka dia siap dan dia bersabar terhadap perintah itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: jadi numbuk gini deh.
1: Yuk, mulai hari ini. Jangan tunggu besok. Sebelum besok menghantui kamu.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
3: Lagi santai di sore hari,

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar mengejutkan datang dari panggung MotoGP Ceko. Pembalap utama Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, dilarang tampil pada balapan utama di sirkuit Masarik Borno malam nanti. Sanksi berat ini dijatuhkan oleh Stewart Fim setelah pembalap asal Italia tersebut terlibat insiden fisik dengan petugas sirkuit atau marshal pada sesi sprint race kemarin. Bezzecchi terbukti melanggar kode etik olahraga karena mendorong dan memukul petugas yang tengah mengevakuasi motornya usai kecelakaan. Hukuman di diskualifikasi ini menjadi kerugian besar bagi Bezzecchi yang saat ini tengah kokoh memimpin puncak klasemen sementara musim 2026. Sektor pariwisata tanah air kembali mengukir prestasi gemilang di panggung internasional. Indonesia sukses menyabet peringkat kedua sebagai destinasi wisata ramah muslim terbaik dunia dalam ajang Gemeti Awards 2026 yang berlangsung di Singapura. Capaian luar biasa ini menandai lompatan besar Indonesia yang berhasil naik 3 peringkat dibandingkan tahun lalu. Dengan total skor tertinggi mencapai 79, penghargaan ini membuktikan konsistensi Kementerian Pariwisata dalam memperkuat ekosistem kuliner halal, fasilitas ibadah, serta keunggulan desa wisata ramah muslim di mata dunia. Informasi terakhir, teman Pro 2, petinju Inggris Ryan Garner sukses mengamankan sabuk juara dunia kelas bulu sementara versi WBC usai menumbangkan Michael Magnesi di Stadion St Mary's, Inggris kemarin. Tampil agresif di hadapan publik sendiri, petinju berjuluk The Piranha itu menang angka mutlak setelah bertarung sengit selama 12 ronde. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Garner menjadi 20 kali menang secara beruntun. Sukses merebut gelar interim, kini jalan Ryan Garner semakin terbuka lebar untuk menantang juara dunia penuh WBC di kelas super bulu pada laga mendatang. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kok nggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Welcome back to Spada. Selamat pagi teman Produ dan barengan sama Rini di pagi hari ini. Nah teman Produ, gimana nih kabar kamu di tanggal 22 Juni 2026 ini teman Produ? Wah, udah Senin lagi ya. Kebayang kok capeknya, kebayang ya. Sama, kita masih sama guys. Tapi apa mau dikata, Senin sudah datang lagi, harus kita hadapi. Oke deh teman Produ, pagi hari ini pastinya kita balik lagi di Spada dengan berbagai informasi yang bakal kita update buat kamu juga. Terus nanti kita bakal ada yang diobrolin juga teman Produ, dan di jam 9 nanti kita bakal membahas sesuatu yang lebih deep lagi di Spada di Explorer pastinya. Dan juga teman Produ, yang tidak pernah luput dari telinga kamu adalah playlist seru yang udah kita siapin buat nemenin kamu di pagi hari ini. So teman Produ, pastiin juga untuk stay tune bareng sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Produ, kayaknya kita harus warming up dulu. Kita ke lagu yang satu ini teman Produ, kita ke Calvin Harris featuring Jesse Reyes with Ocean. Enjoy and stay with us.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Mama, boleh nggak aku main hujan?
4: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
3: Asik!
4: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
5: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Kita balik lagi di Sepeda. Nah, bentar lagi matahari bakal terlihat, teman Prodi. Jadi kita bakal menikmati sunrise pagi hari ini. Anyway, teman Prodi, ngomongin soal matahari, tidak ada yang bisa menandingi tenaganya. Tentu saja ya, teman Prodi, sebumi-bumi disinarin sama matahari. Nah, kalau kita pakai listrik biasa, nah cuman berapa daerah jangkauannya gitu ya. Nah, tapi nih teman Prodi, di tahun ini, tepatnya di tanggal 29 Januari 2026 kemarin, perusahaan Type One Energy yang didukung sama Bill Gates mengajukan permohonan lisensi awal untuk pembangunan pembangkit listrik futuristik, dan pembangkit ini merupakan inovasi dari fusi kurungan magnetik. Jadi namanya teman Pro 2 adalah Infinity One. Reaktor ini disebut Stellarator yang mampu menampung plasma seperti tokamak berbentuk donat, dan reaktor yang dijuluki matahari buatan tersebut menggunakan susunan kumparan magnetik yang rumit dan berbelit-belit untuk meningkatkan suhu plasma hingga mendekati 100 juta derajat Celcius. Nah, jadi ini menurut para ahli ya, teman-teman, mereka percaya bahwa Stellarator ini akan menghindari banyak masalah stabilitas yang mengganggu desain tokamak. Jadi konstruksinya bisa sangat rumit, dan Type 1 Energy awalnya mengumumkan pemilihan pembangkit listrik tenaga fosil Bull Run sebagai lokasi reaktor uji coba mereka di bulan Februari 2024 tahun lalu, beberapa tahun yang lalu maksudnya. Dan sekarang mereka sedang meningkatkan untuk mewujudkan Stellarator generasi berikutnya gitu, teman Pro 2. Wow. Jadi ini nih teman Pro 2, tujuannya gitu ya. Katanya nih tentang si Stellarator ini berfungsi menyediakan energi tingkat jaringan hanya dalam 3 tahun yang menimbulkan skeptisme gitu, teman Pro 2. Oke. Jadi ini sampai 100 derajat Celcius ya, teman Pro 2. Waduh, gede banget ini. Nah, tapi enggak tahu nih bakal seperti apa, teman Pro 2. Apakah akan menjadi matahari buatan gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja lah, teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang berjalan gitu proyeknya ya. Tapi nanti kita akan lihat apakah bukan 100 ini lagi, bukan 100 derajat lagi, tapi 100 juta derajat. Bayangin seberapa panasnya itu. Baiklah teman Pro 2, memang teknologi ya selalu saja berkembang setiap harinya ya. Oke deh teman Pro 2, habis ini di Sepeda kita masih bakal ada update info lagi buat kamu. Tapi tetap nih kita harus warming up lagi, teman Pro 2, nemenin kamu di pagi hari ini yang mungkin lagi di perjalanan atau yang lagi siap-siap juga untuk memulai harinya. Saya teman Pro 2, kita ke Blonde Shape with Di Hatiku. Enjoy and stay with us.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih di sepeda pagi hari ini. As we know, Piala Dunia masih berlangsung ya, teman Pro 2. Dan Uruguay unggul 2-1 atas Tanjung Verde di babak pertama nih, teman Pro 2. Nah, jadi La Celeste tetap tinggal dulu sebelum bisa comeback lewat gol Maxi Araujo dan Agustin Conobio. Nah, Uruguay versus Tanjung Verde ini adalah laga grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Miami Stadium, teman Pro 2, dini hari tadi. Dan Uruguay itu tampil menekan di awal laga. La Celeste sendiri punya peluang menit ke-13, teman Pro 2, lewat tendangan cepat Federico Valverde terbebas dari sisi kiri bola kotak penalti gitu ya, tapi tembakannya masih melebar. Dan akhirnya teman Pro 2, Tanjung Verde justru yang bisa mencuri gol di menit ke-21, di mana Kevin Vina itu melepas tendangan bebas jarak jauh, pagar Uruguay tidak bisa rapat gitu ya, sehingga bola meluncur ke bocok kiri kawang Fernando Muslera.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali, dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa enggak terbenam selama berbulan-bulan, atau sebaliknya, enggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek